0: Wah, apa nih? Oh, lampu ajaib.
1: Ku beri 30 menit.
0: Wah, aku mau glowing.
2: Dah.
0: Terus aku mau kaya tapi enggak mau kerja.
1: Apa? Hey, anak muda. Kalau mau kaya ya harus usaha.
0: Ah, capek Om Jin. Apalagi kalau harus buka usaha dulu. Takut nanti enggak laku.

0: Pinjam dulu 100.
1: Dasar bocah.
2: Pengentasan kemiskinan dimulai dari diri sendiri. Menjadi orang yang sukses berarti kita harus siap berproses. Ayo, jadi generasi yang semangat berproses sampai jadi sukses.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: dia, men. Bisa bikin pempek.
1: Kenapa kamu menangkapku?
0: Kamu bisa ngomong.
1: Aku kan hewan yang dilindungi. Kamu akan
0: dipidana. Tidak.
2: Oh, enggak. Mancing sambil tidur.
3: Untung cuma mimpi. Eh, bro. Ikan beluga sekarang dilindungi negara ya?
2: Enggak tahu.
4: Benar banget, semua jenis belida berstatus dilindungi karena dinyatakan terancam punah. Bahkan, Undang-Undang Perikanan menyebutkan bagi penangkap dan penjual ikan belida bisa dikenakan pidana denda 250 juta hingga 1,5 miliar rupiah loh. Ayo, lindungi belida.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Hormat guru.
1: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
0: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
1: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
0: Apa itu, guru?
1: Jet, aktif mengikuti kegiatan sosial. Giat, mencintai produk lokal. Melestarikan budaya bangsa. Wah, dan menunjukkan prestasi di sekolah.
0: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
1: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
0: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
1: Rasakan jurusku ini.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Yes, that's Olivia Rodrigo. Yeah, you plus me equal love, teman Pro 2. Yeah. Tapi kalau pagi hari ini ya, suasana macet dan juga asap, wah, itu equal marah. Ya, teman Pro 2 ya. Tapi keadaan Kota Palembang pagi hari ini terlihat dari pantauan CCTV ya di beberapa tempat itu lenggang sih, teman Pro 2. Mungkin karena emang PJJ ya. Jadi memang enggak banyak yang hilir mudik ngantar anak, ngantar adik, ya pergi sekolah, ya teman Pro 2. Tapi memang itu beneran kelihatan banget loh teman Pro 2, asapnya bahkan dari pantauan CCTV yang biasanya gedung-gedung tinggi itu terlihat, sekarang enggak lagi teman Pro 2. Yang ada cuma apa? Kelebu ya. Terus juga kalau kita lihat di beberapa titik kayak di Pasar 16 ya, itu udah mulai ada aktivitas jual beli teman Pro 2, dan di beberapa tempat juga yang biasanya padat, ya seperti biasa masih padat juga ya di simpang Polda, tapi nggak padat merayap kayak biasanya yang benar-benar kayak mepet-mepet banget teman Pro 2. Sekarang masih santai-santai aja, yang tumpukan mobil tuh masih sampai 5-6 tumpukan gitu teman Pro 2. Jadi kayaknya aman-aman aja ya kalau misalnya mau jalan, nggak ada macet yang berarti banget teman Pro 2. Tapi jangan lupa kalau kamu pakai motor, pakai masker.

0: Cibere. Ri, tolong Ri.
1: Kenapa ini?
0: Aduh, gimana nih? Tebel-tebel takut banget loh.
1: Ih, takut apaan sih?
0: Postingan Twitter aku di-mention sama Dirjen Pajak. Instagram aku di DM juga, Ri. Jangan-jangan ini gara-gara aku sering posting barang-barang mewah yang aku pinjam itu ya. Kayak tas, baju, HP, mobil. Kemarin aku juga posting saldo miliaran. Langsung di-mention sama Dirjen Pajak. Tolong, Ri. Padahal kan cuma editan.
1: Ya ampun. Nah, baru tahu rasa kan. Makanya, jangan flexing di media sosial.
2: Flexing merupakan istilah gaul yang merujuk pada perilaku orang-orang yang kerap memamerkan kekayaan di media sosial dan berpotensi mengubah gaya hidup suatu generasi untuk memaksakan diri. Nah, sebelum pamer kekayaan atau gaya hidup kita, pikirkan lagi apakah hal itu perlu dan berguna. Alangkah baiknya jika kita berlaku sewajarnya. Stop flexing.
3: Teman terbaik.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: Just That Lestari Merdu by Afgan, teman berdua. Ini salah satu lagu yang masuk di setlist songnya Bintang Radio ya. Jadi emang pemilihan Bintang Radio udah berlangsung beberapa minggu ini, teman berdua. Dan hari ini banget kita bakal ngumumin yang namanya empat besar Bintang Radio RRI Palembang. Wuh, ya. Jadi memang teman berdua ya, hari ini kita bakal ada pengumuman buat empat besar ya Bintang Radio RRI Palembang yang bakal diumumin di TikToknya RRI Palembang dan juga Instagram ya. Nanti jam 5 sore ini bakal live dari Instagram dan juga TikTok RRI Palembang, teman berdua ya. Jadi buat kamu yang nungguin banget ya, akhirnya ya, aduh akhirnya banget nih.
1: Yippee!
0: Yes, ya. Biar ada ya seru-serunya lah, ada yippee-nya gitu ya. Sore hari ini ya, kita bakal ngelihat siapa sih yang bakal jadi the next Bintang Radio RRI Palembang, teman-teman. Tungguin terus dan stay tune di jam 5 nanti.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Stay tuned and stay around, only on 91.6 FM, Pro 2 Palembang.
4: Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Yes, ya yeah, hari udah mulai siang teman Pro 2 dan udah banyak juga manusia-manusia yang mengeluhkan apa? Matanya pedas ya. Tadi baru aja lewatan sama temanku terus dia bilang kayak dari luar, aduh sumpah itu benar-benar asem banget pagi hari ini dan udaranya di Palembang dan bahkan dia pakai motor kan tadi dan dia bilang kayak pedes banget padahal udah pakai kacamata. Aduh, apakah kita harus pakai kacamata yang tukang las itu ya? Biar enggak dimasukin beneran gitu loh, enggak ada celah buat asap masuk teman Pro 2. Aduh, turut berduka cita juga untuk beberapa korban ya yang kena karhutla juga teman Pro 2 karena kemarin itu aku lihat di daerah kilometer 13 teman Pro 2 itu ada kebakaran lahan juga dan sampai ke pemukiman warga loh. Aduh, ini benar-benar hal yang memprihatinkan ya. Semoga nanti kedepannya pemerintah punya jalan keluar dan kita juga sebagai masyarakat bisa lebih menjaga lingkungan kita teman Pro 2 karena dari kita kembali ke kita.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: atau pembakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP, dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang

menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

0: Wait, hold up, stop.
1: Hi everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: Kak, aku mau pesan fried rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice yang satu, plus ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
3: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Sumpah. Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Produ LP4.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.
1: FM, teman terbaik kamu.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry. Practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 dan Info Pro 2 Palembang bersama Divia, inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Adrian Khalif kembali menghadirkan seri live session Adrian episode ke-38 bersama penyanyi Brunei Darussalam Aziz Harun. Keduanya berkolaborasi membawakan lagu 2001 kali yang telah tayang di YouTube Adrian Khalif sejak 13 September 2026. Adrian mengatakan kolaborasi tersebut menghadirkan perspektif baru melalui karakter vokal Aziz Harun. Informasi selanjutnya, Disdukcapil Kabupaten Oki memperluas integrasi layanan kependudukan bagi pasangan menikah dan anak. Layanan tersebut bersinergi dengan Disdukcapil Oki, Kemenag Oki, dan Dinestilan Kayu Agung. Kepala Disdukcapil Oki, Henry, mengatakan integrasi dengan Kemenag memungkinkan pembaruan dokumen kependudukan setelah pernikahan. Sementara pemegang KIA mendapat potongan harga kunjungan ke Dinestilan Kayu Agung sesuai ketentuan kerjasama. Informasi terakhir, ajang Primetime Emmy Awards ke-78 mengumumkan para pemenang kategori utama pada 15 September 2026 waktu Indonesia. Serial Widow's Bay menjadi peraih terbanyak dengan total 14 kemenangan dalam rangkaian Emmy Awards tahun ini. Widow's Bay memenangkan kategori Outstanding Comedy Series serta sejumlah penghargaan acting dan penulisan. Matthew Rhys meraih 2 penghargaan, masing-masing sebagai pemeran utama dan pemeran utama serial terbatas. Sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang bersama Divia.
1: Informasi terkini Info Pro 2. Info Pro 2.

jam 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang harinya kamu di Prodo FM dengan informasi seputar kuliner, UMKM, olahraga, dan entertainment. Dan pasti bisa request lagu yang kamu suka. Pastikan siang harinya kamu bersama Sayang Santai Siang.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Radio Sumbang Palembang, teman terbaik kamu, teman Prodia, bareng sama Divia di 91,6 FM, Prodia RR Palembang, teman terbaik kamu. Dan di santai siang hari ini, kamu bakal dengerin Prodia Hitlist sampai jam 12 siang. Buat kamu yang mau request lagu favorit kamu, langsung WhatsApp aja di 0816-1106-916 atau di live chat RRI Digital. Abis ini juga bakal aku puterin request dari teman Prodia yang ada di WhatsApp. Ada Rai Putra featuring Farel Hilal dengan Goat.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: Bang.
1: What?

Ryan Lewis Thrift Shop. Dan kali ini juga media sosial seluruh dunia lagi heboh juga ya, lagi rame banget bahasin tentang Macklemore yang keluar dari tournya Ed Sheeran. Dan Macklemore sini kembali lagi dengan unggahan terbarunya di Instagramnya. Baru 7 jam lalu ya, dia bilang kalau dia pengennya conversation atau pembahasan di media sosial itu beralih ke yang seharusnya dibahas, yaitu tentang kebebasan Palestina dan juga keamanan para warga Palestina nih, Tom Pro 2. Makanya dia pengen keributan-keributan itu dialihkan saja ke isu yang memang harusnya dibahas nih, Tom Pro 2. Gak cuma itu aja, dia juga mendonasikan seluruh penghasilan Ed Sheeran's Loop Tour-nya sebesar 1 juta dolar untuk 6 organisasi yang langsung mendukung para warga Palestina nih, Tom Pro 2. Ini juga banyak banget ya dapat dukungan dari musisi-musisi global lainnya yang jadi turut ikut menyuarakan suara isu-isu Palestina ini menurut gue. Makanya itu platform dan juga ruang yang diberikan musisi itu tuh memang penting banget ya untuk bersuara.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

91,6 FM Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Divya di Sayang Santai Siang teman Pro 2. Dan tadi aku udah putarin lagunya Tangguh, The My Love featuring Pure Saturday, request dari teman Pro 2 yang ada di WhatsApp. Dan buat kamu yang mau request lagu di Pro 2 Hitlist hari ini, langsung WhatsApp aja di 0816 1106 916 atau di live chat RRI Digital. Stay tuned.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Masih bareng sama Divya di Sayang Santai Siang tuh Pro 2. Tadi barusan ada yang request lagunya Finis for Crying Out Loud. Finis juga jadi salah satu musisi yang bersuara juga nih tuh Pro 2 setelah kehebohan di media sosial terkait Macklemore di beberapa hari lalu ya tuh Pro 2. Dan dia juga bilang tuh kalau seniman tuh gak seharusnya dibungkam atau bungkam ketika ada yang tertindas tuh tahun Pro 2. Dan dia juga udah memutuskan untuk stand with Palestine and its people. Ini keren banget ya. Satu orang, satu musisi aja yang bersuara, musisi lain jadi ikut-ikut bersuara juga kan. Untuk yang positif nih pastinya. Itulah pentingnya ada platform ataupun ruang. Kalau kamu punya banyak banget pendukung juga, kamu bisa banget menyuarakan hal-hal yang menurut kamu penting untuk disuarakan ya. Tapi kalau dari tadi aku bahas musisi internasional terus, musisi lokal kita, nasional kita, Indonesia, itu kira-kira ada juga gak sih yang bersuara? Oh, tentu aja ada dong Pro 2. Malah banyak banget ya. Salah satunya ada Reality Club yang juga sempat mengadakan konser amal ya untuk Palestina nih Pro 2. Ada juga Efek Rumah Kaca yang sering banget menyuarakan isu-isu sosial, gak cuma tentang Palestina aja, tapi isu-isu sosial yang penting banget untuk dibahas di Indonesia. Hanya aku bakal puterin lagunya Reality Club and Efek Rumah Kaca abis ini. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

masih dengerin suaranya Divya di Prodo FM Palembang, teman terbaik kamu, teman Prodo. Tadi kita udah bahas banyak banget ya isu-isu yang udah kita bahas di hari ini di Prodo Hitlist.

kondisi di negara kita sendiri nih, di Indonesia, yang akhir-akhir ini juga banyak banget berita yang cukup menyedihkan ya. Contohnya kayak gempa di Nusa Tenggara Timur yang terjadi Agustus lalu, bahkan

48 orang meninggal. Dari 91 orang di daftar pengungsian itu merupakan anak-anak dan juga perempuan dewasa nih. Selain itu juga kondisi psikologis pengungsi di daerah bencana itu juga jadi perhatian khusus nih sama Prodia, khususnya dari pemerintah. Salah satunya dari Kementerian Kesehatan RI yang sudah mengerahkan tim kesehatan khusus untuk membantu memulihkan kondisi psikologis anak-anak dan remaja yang terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Ini juga dilakukan supaya nanti nggak ada trauma yang berkepanjangan ya, yang dapat mempengaruhi kesehatan mental anak-anak pada

0: Bu, adek, tanam yang ini ya?
1: Enak aja, kakak lah. Kan kakak yang pegang duluan.
0: Adek.
1: Kakak.
2: Udah. Jangan rebutan. Kita tanam sama-sama ya.
0: Oke, Bu.
3: Pagi, Mbak Mira.
2: Mbak Asti. Mau kemana?
3: Biasa, mau ke pasar.
2: Oh.
3: Wah, Mbak Mira lagi berkebun ya?
2: Iya, Mbak. Saya ingin mulai dari hal kecil di rumah. Menanam sayuran sendiri adalah salah satu langkah untuk mendukung swasembada pangan, kan?
3: Bagus itu, Mbak. Anak-anak juga diajak.
2: Justru itu, saya ingin mereka belajar sejak dini. Bukan hanya tahu cara menanam, tapi juga belajar bahwa hasil pertanian bisa menjadi peluang usaha.
3: Berarti kalau sayurnya banyak, bisa dijual ya, Mbak?
2: Betul, Mbak Asti. Lumayan. Bisa jadi usaha kecil-kecilan.
3: Wah, kalau begitu saya minta bibit tanamannya juga dong, Mbak. Mau bersuasembada juga.
2: Oh iya, boleh Mbak Asti. Biar bisa tumbuh bersama.
3: Makasih loh, Mbak.
2: Sama-sama, Mbak.
4: Suasembada pangan bisa dimulai dari rumah. Mari wujudkan ketahanan dan suasembada pangan. Karena masa depan, kita tanam mulai hari ini.

91,6 FM Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 memasuki pukul 11 lewat 59 waktu Indonesia Barat. Saat lagi akan berkumandang beduk dan azan zuhur untuk kota Palembang dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Imam Pro 2 dengan berkumandangnya beduk dan azan zuhur untuk kota Palembang dan sekitarnya, kami segenap keluarga besar Pro 2 RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur bagi yang menunaikan. Semoga seluruh amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

gagal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Prodo Pemalembang teman terbaik kamu, Gea Indrawari dengan bertanya-tanya. Mungkin kamu sekarang lagi bertanya-tanya mau makan apa ya? Atau lagi bertanya-tanya sama yang lagi rame di media sosial juga tentang 25 merek beras fortifikasi yang diumumkan oleh pemerintah. Sebenarnya fortifikasi itu apa sih ya teman Prodo? Dan kira-kira fungsinya untuk pemenuhan gizi itu gimana ya? Kalau yang aku baca di rri.co.id, menurut Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman, memang seluruh 25 merek beras fortifikasi itu diperintahkan untuk ditarik seluruh produknya dari peredaran. Dan pemerintah juga akan menindak tegas nih pelaku yang udah terbukti melakukan pemalsuan beras fortifikasi. Terus gimana tuh kalau kita udah terlanjur mengonsumsi beras-beras fortifikasi ini nih teman produk? Nah sebelumnya kita cari tahu dulu nih, fortifikasi itu tuh apa sih? Jadi kalau menurut rri.co.id, makanan fortifikasi itu tuh cukup mudah ditemukan teman produk. Karena

makanan yang dapat tambahan zat gizi tertentu. Walaupun di praktiknya kadang lebih sederhana untuk masyarakat dapetin gizi-gizinya tuh. Makanya untuk fortifikasinya tuh beda dari konsumsi suplemen suplemen-suplemen tambahan itu Omprodue. Dan fortifikasi di Indonesia itu kan ditujukan untuk mengatasi stunting, kurang gizi, dan gangguan akibat kekurangan yodium. Makanya ini penting banget. Kalau misalkan berat fortifikasinya yang sudah dianjurkan untuk dikonsumsi sebagai mengatasi stunting, malah disalahgunakan ya, malah dimodifikasi dan juga tidak sesuai dengan aturan, itu sangat-sangat merugikan kita ya. Tapi untuk konsumsinya memang aman sih dalam produk, walaupun gizi yang kita harapkan itu nggak sesuai dengan fortifikasi.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

Masih di 91,6 FM Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu, Mike Mohede terbaik. Salah satu lagu bintang radio juga nih ya, yang kayaknya sekarang jadi earworm banget, pengen nyanyiin terus-menerus ya. Ngomong soal udah melakukan yang terbaik, ini mungkin kamu yang biasanya nyari ide buat bisnis atau UMKM, apalagi bisnis kuliner ya, kayaknya sekarang banyak banget ide yang unik-unik ya. Salah satunya ada ayam latte nih teman Pro 2, ini unik banget, saking uniknya kayaknya out of the box ya. Ayam dicampur sama latte, itu gimana tuh ceritanya? Nah, yang aku baca di rri.co.id, ini tuh kreativitas industri kuliner di Guangzhou. Asalnya dari Guangzhou, Cina nih, tuh Pro 2. Jadi ada puding karamel ayam ditambah sama kopi susu latte. Jadi sebenarnya ayamnya itu bukan ayam utuh ya, tapi ayam puding. Puding yang berbentuk ayam gitu tuh Pro 2. Yang mana susu, kopi susunya itu sebagai sajian utamanya, dan puding yang berbentuk ayam itu tuh sebagai toppingnya. Dan ini udah mulai viral ya di berbagai food vlogger juga, dari yang aku baca di rri.co.id sejak September tanggal 15 lalu nih, baru 2 hari lalu ya, dan ini udah langsung ngetren banget. Tapi kira-kira bakalan diadaptasi gak ya ke pasar lokal Indonesia? Mungkin kamu nih ada yang mau coba bikin UMKM ayam latte pertama di kota Palembang ya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Radio FM Palembang, teman terbaik kamu, bareng sama Divya di santai siang hari ini yang udah saatnya kamu untuk update lagi nih kabar terbaru apa di dunia olahraga tentunya. Dan kali ini ada isu yang lagi panas juga nih ya terhadap pelatih kepala Manchester United atau MU yang lagi dapat tekanan besar, bahkan sampai ada isu pemecatan juga nih setelah MU kalah dramatis 2-3 dari Brighton and Hove Albion di putaran ketiga Carabao Cup di Old Trafford nih tahun kedua. Dan Michael Carrick sendiri langsung menjawab isu ini nih tahun kedua. Dia menegaskan kalau dirinya tuh gak terganggu sama sekali oleh tekanan yang mulai mengarah kepada posisinya sebagai pelatih kepala MU. Terus dia juga bilang kalau dia tuh ngerasa berada di bawah tekanan apapun itu sama sekali gak mengganggu fokusnya nih tahun kedua. Wih, kayaknya kalau kita udah dapat tekanan dari luar, apalagi sampai diminta untuk dipecat, itu kayaknya udah down ya. Tapi Carrick ini udah sangat-sangat legowo dan juga tetap punya mental yang cukup kuat ya. Dan Carrick ini udah mengakui juga kalau dirinya bertanggung jawab atas keruntuhan United setelah unggul 2-0. Sebelumnya juga Carrick bilang kekalahan itu tidak dapat diterima dan menuntut timnya segera menemukan jawaban. Kita lihat aja deh ya gimana kinerja Carrick selanjutnya untuk tim MU.

0: Wah, kamu punya ganci baru ya?
1: Ya, yeah, I make it yesterday.
0: Ih, juara satu tapi grammarnya salah. It's made, not make. Kan kamu bikinnya kemarin. Pakai past tense dong. Makanya gak usah sok Inggris kalau gak tahu grammar.
2: Makasih ya koreksinya. Tapi mengkoreksi kesalahan orang itu harusnya disampaikan dengan baik, tanpa merendahkan orang lain. Kalau gini, orang bakalan jadi rendah diri dan takut belajar bahasa Inggris. Apalagi kalau sampai disuruh gak usah sok Inggris, yang ada orang-orang gak bisa berkembang.
0: Maaf ya, kayaknya aku udah kena virus grammar police deh.
2: It's okay, kalau gitu kita belajar bareng aja yuk.
0: Bukannya tadi aku ngomongin dalam hati ya?

kembali bareng teman terbaik kamu. Tak ingin pisah lagi, kata Mariangela featuring Rizky Febinya. Ntar aja masih bareng sama Divi ya, yang nemenin kamu di Santai Siang mau berdua. Dan masih dengan info olahraga lainnya yang bakal aku kabarin ke kamu nanti setelah ini. Kalau tadi kita udah dari bidang sepak bola, aku bakal kabarin kamu juga dari bidang balapan atau F1 nih, teman berdua. Menarik banget tuh, ada dari info terbaru tentang Max Verstappen. Nah, siapa nih fansnya Max Verstappen di sini? Mungkin kamu udah tahu ya kabarnya, tapi bakal aku kabarin nanti setelah ini. Jangan kemana-mana, tetap di Prodo FM Palembang, teman terbaik kamu.

musiknya sih udah cocok banget ya buat bahas info yang mau aku kasih ke kamu. Yang tadi aku udah spill juga ya, lawan Pro 2 ya, Max Verstappen yang menaklukkan 100 pembalap dalam tantangan karting di Silverstone. Jadi Max Verstappen ini berhasil menyalip 100 peserta loh dari posisi paling belakang di pertandingan tersebut. Dan dia berhasil menyelesaikan tantangannya dalam 14 lap atau sekitar 37 menit aja tuh, Widi. Dan seluruh pembalap juga di situ menggunakan go-kart dengan spesifikasi identik dalam tantangan tersebut nih, teman-teman dia. Kalau menurut Verstappen sih ya, dia waktu jalan menuju grid, dia udah lihat tuh di posisi start dan mikir kayaknya tuh jauh di belakang banget. Tapi setelah lap pertama ternyata dia ngerasa everything is okay, semuanya tuh okay aja, dan akhirnya dia bisa menikung 100 peserta lainnya dan berhasil di posisi pertama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru. Workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Yes, Maria G. Chloe, tak selamanya indah. Hidup memang gak selamanya indah, teman Pro 2. Sama kayak keuangan yang gak selamanya indah juga ya. Nah, ngomong-ngomong kalau bahas keuangan, apalagi buat kamu yang udah harus mikirin kebutuhan rumah ya, kebutuhan masak atau kebutuhan mandi, hal-hal rutin yang perlu kamu pantengin tiap bulannya, itu kadang bikin kita bingung banget ya gimana yang ngaturnya. Ada yang milih untuk belanja bulanan, kebutuhannya itu di awal bulan aja. Tapi ada juga yang baru ke toko waktu barang-barang di rumah tuh udah mulai habis. Nah, kira-kira mana sih sebenarnya yang lebih hemat? Nanti bakal aku bahas setelah ini, teman Pro 2, jangan kemana-mana. Tetap di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: Makasih teman-teman panitia yang sudah hadir di rapat hari ini. Agenda kita adalah membahas tentang lomba dance yang akan kita laksanakan. Saran guru pembina, audisinya online dulu.
1: Setuju ketua. Konsepnya kita pakai dance yang lagi viral aja, kayak gaya hip hop internasional gitu.
2: Setuju. Sekarang kan banyak macamnya tuh. Bisa street dance, contemporary dance, atau urban dance choreography.
3: Kenapa nggak kita buat kombinasi gerakan tari tradisional aja?
2: Ah, tari tradisional kurang menarik, nggak bakal FYP. Orang sekarang sukanya yang luar negeri.
3: Justru itu, kita bisa bikin modern dance dari kombinasi gerakan tari tradisional kayak tari tangga.

0: Tapi lomba di sekolah sebelah gak kedaerahan gini deh.
1: Kita bisa jadi beda dengan mengangkat budaya sendiri. Sebagai generasi muda, kita harus melestarikan budaya dengan aksi nyata, berkarya, mengenalkan, dan banggakan.
2: Iya ya, ini jadi kayak slogan, lestarikan budaya, dimulai dari kita.
3: Gimana semua? Setuju?
4: Setuju! Setuju.

Cave Town Sweet Tooth buat kamu yang tiap belanja pengennya banyak banget cemilan yang dibeli ya, padahal kebutuhan di list itu banyak banget ya. Tadi aku juga udah kasih spill tipis-tipis ya, sebenarnya lebih hemat yang mana sih, belanja bulanan di awal bulan atau baru belanja waktu semua barang tuh udah habis nih. Nah, kalau yang aku baca di rrr.co.id, memang pentingnya untuk membeli barang itu setelah kita tahu apa aja yang kita butuhkan. Jadi perlu kita siapkan dulu nih mana list-list yang udah habis dan kita kumpulkan di suatu hari untuk belanja kebutuhan tersebut nih, nomor 2. Dan gak cuma itu nih ya, belanja bulanan itu bisa lebih hemat kalau kita mampu membuat daftar dan juga disiplin untuk ikutin daftar yang udah kita bikin nih, nomor 2. Selain bisa bikin kita hemat waktu, ini juga bikin frekuensi kita keluar untuk pergi ke toko itu jadi lebih sedikit, nomor 2. Tapi kalau misalkan kamu udah punya list nih ya, dan kamu gak disiplin dengan list kamu sendiri, apalagi kalau udah lihat diskon-diskon yang bertebaran di pusat perbelanjaannya, ini nih yang bisa jadi pemicu bikin kita tuh rasanya tuh bisa untung, padahal sebenarnya itu malah bikin kita gak hemat nih, teman-teman berdua. Kalau menurut behavioral scientist Kieva Hrancuk, diskon tuh bisa mendorong konsumen bikin lebih banyak, membeli lebih banyak daripada yang direncanakan. Jadi walaupun rasanya lebih untung, malahan kita sebenarnya beli lebih banyak barang daripada yang kita butuhkan, teman berdua. Nah, buat kamu yang penasaran nih, kira-kira gimana sih cara menghemat belanja bulanan ini, kamu bisa banget baca artikel selengkapnya di rri.co.id.

0: kamu mulai hobi baca buku?
1: Iya, Gendis. Aku baru mulai baca buku fiksi dulu sih. Judulnya Perjalanan Putri Tidur.
0: Seriously? Masa kamu baca buku fiksi remeh gitu sih? Gak banget deh. Harusnya kamu tuh baca buku tentang pemerintah yang kokoh atau sejarah dunia yang tersembunyi. Oh, atau minimal yang bikin otak kamu berkembang deh. Bukan buku fantasi receh kayak gini.
1: Kok kamu kayak gitu sih? Aku kan baru mulai baca buku. Lagian ya, udah banyak penelitian yang mengatakan kalau baca buku fiksi itu bagus untuk kesehatan mental, kemampuan sosial, dan peningkatan empati. Kita jadi lebih paham sama emosi manusia dan pengalaman orang lain dengan baca buku fiksi. Semua buku bagus kok, karena buku itu jendela dunia.
0: Oh, iya ya. Ya udah deh, aku pinjam buku fiksi kamu ya. Siapa tahu aku jadi lebih paham sama selera dan pengalaman orang lain.
1: Boleh, kita tukeran bacaan ya, biar lebih paham satu sama lain.

Udah malam teman terbaik kamu, teman pro 2. Jam 2:30 nih ya. Biasanya jam-jam rawan antara udah kayak abis energi tapi masih harus lanjut lagi. Tapi sabar ya teman pro 2, dikit lagi aja kamu masih bisa lanjut. Dan kalau misalkan kamu capek banget, kamu harus istirahat dulu aja. Tarik nafas, terus mungkin coba minum air putih. Jangan minum kebanyakan kopi ya. Nah, ada juga yang perlu kamu ingat ya. Kalau misalkan kamu bekerja dengan kondisi yang mengharuskan kamu untuk duduk dalam waktu yang lama nih, kamu harus pastiin kalau kamu duduk dengan posisi yang proper ya, atau posisi yang benar. Karena dokter spesialis ortopedi dari IDI Jember, Dr. Muhammad Hasan, bilang kalau peradangan sendi itu bisa dipicu oleh mekanisme gerak dan juga beban sendi nih teman pro 2. Nah, buat kamu yang suka nyari sendi juga bisa banget nih ikutin tips dari Dr. Muhammad Hasan ini nih. Jadi yang paling pertama itu faktor utamanya nih, kenapa sih bisa nyeri sendi waktu habis kerja pulang ke rumah? Kamu alasan yang paling utama itu karena adanya aktivitas fisik dengan benturan tinggi atau mengangkat beban terus-menerus yang bisa mempercepat kehausan rawan sendi di tahun 2. Jadi kalau misalkan pekerjaan kamu mengharuskan untuk beraktivitas dengan beban yang berat, kamu harus mengontrol untuk kualitas dan kelenturannya dengan olahraga yang melatih ke fleksibilitas tulang dan sendi kamu nih teman pro 2. Dan sendi itu kalau kata dokter Hasan perlu banget nutrisi juga. Walaupun dibilang tadi gak boleh beban berat banget, geraknya banyak banget, tapi gak boleh juga kita berhenti gerak ya. Jadi kalau kata dokter Hasan, kalau sendi kita diem aja dan gak digerakin, malah tulang rawan jadi kekurangan nutrisi ini teman pro 2. Jadi penting juga tuh untuk olahraga ringan. Nah, pilihan olahraga apa sih yang bisa cocok untuk kamu yang sering banget nyari sendi ini? Kalau dari dokter Hasan bilang kita bisa pilih olahraga berenang, terus ada sepeda statis dan juga gerakan ringan mandiri yang bisa kamu tonton di YouTube, banyak banget contohnya. Kalau kamu penasaran sama info selengkapnya bisa banget baca di rri.co.id.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

91,6 FM Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu. Dunia tipu-tipu ya, tapi aku enggak nipu-nipu teman Pro 2. Aku sayangnya harus pamit dulu sampai sini teman Pro 2 karena udah muterin lagu request dari kamu juga, Yura Yunita ini. Dan buat kamu juga yang mau dari request, udah stay tune, makasih banyak. Nanti kita ketemu lagi di Santai Siang selanjutnya ya. Bye-bye. Jangan lupa 81 tahun Radio Republik Indonesia, Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

0: Serius benar? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, Reni.
0: Bukunya bisa dimakan nggak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang besar.
1: Wah, aku mau beli bukunya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

2 saatnya Info Pro 2 Palembang bersama saya Naura. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Teman Pro 2, film Memburu Pemangsa mengkisahkan 4 jurnalis perempuan yang menyelidiki kasus hilangnya sejumlah anak secara misterius. Penyelidik mereka kemudian mengarah pada sosok pemangsa dan ancaman supernatural yang semakin membahayakan. Laura Basuki, Prilly Latuconsina, Yasmin Jasmine, dan juga Tazkia Namia akan berperan sebagai 4 jurnalis tersebut. Film ini turut dibintangi oleh Teuku Rifnu dan juga Andri Masyadi serta sejumlah aktor lainnya. Film produksi Sinamaku Picture ini dijadwalkan tayang di Bioskop Indonesia mulai 24 September 2026. Informasi selanjutnya, Teman Pro 2, Apple TV menghadirkan sejumlah film dan serial dari berbagai genre untuk menemani penonton sepanjang September 2026. 5 judul yang menjadi sorotan antara lain adalah Ted Lasso, Silo, Dark Matter, Slow Horses, dan juga Widow Base. Ted Lasso memasuki musim keempat dengan kisah pelatih sepak bola Amerika yang mengelola klub di Inggris. Sementara Silo dan Dark Matters menawarkan cerita fiksi ilmiah, sedangkan Slow Horses menghadirkan drama thriller tentang agen M15. Widow Base juga menjadi sorotan setelah meraih 14 penghargaan Emmy Awards 2026 termasuk Outstanding Comedy Series. Informasi terakhir, Teman Pro 2 Palari Films merilis teaser trailer film Desember Jani yang mengangkat dinamika keluarga 4 perempuan dari 3 generasi. Film ini berpusat pada Winnie, Jani, Oma, dan Julia yang menghadapi konflik serta persoalan komunikasi keluarga. Selain teaser, Desember Jani juga menghadirkan video musik lagu tema Kopi Kaleng karya Harlan Boer. Lagu tersebut dibawakan Hyori Mika dan juga Cempa Putri dengan video musik yang menampilkan hubungan hangat antara Julia dan Jani. Sekian Info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel kami RRI Palembang. Mewakili kerabat jam bertugas, saya Naura, selamat sore dan sampai jumpa.

0: 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kamu lagi dengerin 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai hai hai, selamat sore. Sore-sore kayak gini pastinya jam sibuk banget untuk kamu semua ya, teman Pro 2. Maybe kamu ada yang lagi sibuk beres-beres meja kamu ya, udah mau tenggo aja nih kayaknya. Atau kamu juga lagi sibuk-sibuk nge-scrollin HP ya, teman Pro 2, mau cari tempat nongkrong sore ini enaknya di mana. Wow, seru banget ya, teman Pro 2. Pastinya apapun kegiatan kamu sore hari ini, teman Pro 2, kamu bakalan ditemenin sama Naura di Sore Ceria sampai jam 8 malam nanti. Pastinya aku udah nyiapin banyak banget lagu-lagu yang seru banget, teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang pengen nambahin playlist aku biar nambah seru lagi, boleh dong. Langsung WhatsApp aja di 0816-110916 atau juga kamu bisa langsung mampir aja ke aplikasi RRI Digital yang aplikasinya bisa kamu download di Play Store dan juga App Store. So, teman Pro 2, nanti juga sebentar lagi kita bakalan dengerin sama-sama nih azan ya, untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya untuk azan asar, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap make sure kamu tune in with 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.
1: Ekspresiin sore hari versi kamu.
2: Pengen istirahat, capek banget seharian.
3: Bete, cemacet sih.
4: Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres.
5: Dibikin ceria aja.
6: Hah? Emang bisa?
5: Ya bisa lah. Kan ada Sore Ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang.
7: Numpang Nampang.
5: Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
8: Eksplorasi budaya.
5: Dan seru-seruan aja ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan.
9: Senja, seru-seruan aja.
5: Tuh, seru banget kan? Sore Ceria, setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
10: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, dengan terdengarnya beduk dan azan asar, kami segenap keluarga besar RRI Pro 2 Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga segala amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Dan 2.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai hai hai, selamat sore teman Pro 2. Seperti biasa dari jam 4 sampai jam 5 kamu bakalan ditemenin sama sore ceria ya, yang pastinya bareng Naura dan juga narsum kita yang keren banget teman Pro 2. Karena dia nih walaupun masih kecil teman Pro 2, prestasinya udah segudang. Pastinya kamu langsung bertanya-tanya, pas masih kecil dulu aku ngapain ya? Pas ngobrol sama bintang tamu satu ini teman Pro 2. Karena hari ini aku bakalan ngobrol sama wakil 2 bujang gadis kebudayaan Provinsi Sumatera Selatan 2026 bareng Shakira Azalia Junaini. Hai hai hai.
1: Halo.
0: Hai Shakira, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya Shakira. Ini Shakira nih umurnya berapa sih sebenarnya Shakira?
1: Kalau sekarang 10 tahun 10 bulan.
0: 10 tahun 10 bulan teman Pro 2, tapi sekarang prestasinya udah luar biasa banget ya. Tadi pas ngobrol-ngobrol katanya prestasi kamu bahkan udah dari tahun 2023. Bener ya?
1: Iya.
0: Luar biasa Shakira, keren banget loh. So, teman Pro 2, kita bakal ngobrol sama Shakira tentang kecil-kecil bereaksi cerita di balik medali dan juga piala. Keren banget. Jadi kita bakalan ceritain tentang perjalanan gimana ceritanya dia bisa menjadi wakil 2 bujang gadis kebudayaan Provinsi Sumatera Selatan 2026 ya. Tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut, aku pengin kenalan dulu sama Shakira. Boleh dong disapa-sapa teman-teman Pro 2 dulu. Shakira ini sebenarnya siapa sih?
1: Shakira ini
0: siapa
1: adalah
0: Shakira?
1: Adalah wakil 2 bujang gadis pariwisata dan kebudayaan Provinsi Sumatera Selatan. Terus sekarang juga OTW ikut Wajah Pesona Indonesia.
0: Luar biasa, ini baru aja dilantik padahal Shakira udah mau ikut ajang lagi ya?
1: Iya, pas November nanti.
0: Keren banget.
1: Iya.
0: Wah, itu tuh kenapa Shakira tuh semangat banget. Padahal kan tadi cerita Shakira bilang baru dilantik di tanggal 2 tadi ya Shakira ya?
1: 5.
0: Oh 5, sorry, lupa deh. Terus gimana tuh, kenapa mau ikutan pageant lagi?
1: Karena ya, Shakira tuh orangnya kan kayak kalau gini-gini aja terus di rumah ngapain ya? Mending kayak awalnya kan ditawarin sama guru buat ikut bujang gadis kan. Eh mami boleh nih buat ngisi-ngisi waktu adek. Buat ngisi waktu apa? Waktu adek tuh udah full ya. Adek udah cerita sama mami.
0: Iya loh teman Pro 2. Sebenarnya Shakira ini jadwalnya ya seminggu tuh full banget Shakira ya. Ada les apa aja tuh di dalam seminggu Shakira?
1: Les vokal, les bahasa Inggris, les Mandarin, les pelajaran, terus ada les dance, ada les modeling.
0: Wah luar biasa, itu udah seminggu full tapi dia masih pingin cari kegiatan lagi gitu Shakira. Aduh luar biasa, kenapa sih Shakira kamu tuh emang anaknya aktif banget dari kecil kah? Atau memang baru pas naik-naik SD kelas 6 ini baru semangat ikutan pageant-pageant dan kegiatan lainnya?
1: Aku kalau bisa dibilang tuh kayak aku ini orangnya gak bisa diem kak.
0: Waduh.
1: Terus aku juga orangnya bosenan kak. Kayak sekali apa gitu ya, kata aku ngapain sih di rumah gini-gini aja, terus mending aku ada kegiatan gitu.
0: Jadi memang Shakira tuh tipe yang gak bisa diem ya.
1: Iya.
0: Jadi kalau misalnya diem sebentar tuh kayak aduh ngapain ya hari ini ya.
1: Iya. Kadang ya sampai kalau bagi rapat tuh guru ngomong, ini udah kelas 6 ya Shakira, jangan kamu banyak tingkat-tingkat lagi, mau izin-izin sana-sini.
0: Ya ampun Shakira, kamu berarti emang jadi langganan para guru untuk izin ya?
1: Iya.
0: Setiap kegiatan, Shakira lagi gitu ya? Ya
1: karena kadang ya kalau kepala sekolah tuh ngeliat, gak izin Shakira.
0: Kayak udah langganan Shakira ternyata ya.
1: Iya.
0: Ya ampun teman Pro 2 ya. Emang Shakira ini anaknya aktif banget. Kayak Shakira tadi bilang kayaknya diem sebentar langsung mikir ngapain lagi ya hari ini gitu ya Shakira ya.
1: Ya terus kalau bisa dibilang kak, aku nih orangnya kayak meja kepala sekolah tuh penuhnya kalau dispensasi, rata-rata dispensasi aku semua.
0: Aduh, memang Shakira ini pantesan guru-gurunya langsung, Shakira udah diem-diem ya, gak usah kemana-mana lagi gitu ya. Tapi mana Shakira malahan di November nanti udah pengen ikutan pageant lagi. Tapi sebelum kita ngobrolin tentang persiapan pageant kamu nanti Shakira ya, kayaknya boleh dong diceritain gimana ceritanya kamu bisa ikutan bujang untuk gadis kebudayaan Provinsi Sumatera Selatan ini.
1: Jadi awalnya tuh aku kayak lagi istirahat gitu di sekolah. Tiba-tiba guru aku tuh nyamperin, Shakira mau gak ikut bujang gadis? Boleh bu, tanya mami dulu tapi. Jadi pas pulang tuh langsung, mami boleh gak deh ikut ini. Terserah adek, kalau adik mampu ya sudah silakan gitu.
0: Aduh, mami memang pendukung sejati ya. Kayaknya yeah. Sakira mau ngapain aja maminya oke-oke aja ini ya.
1: Mami tuh oke-oke aja, tapi setiap adik mau ikut apa gitu ya, kayak adik mampu enggak? Kalau mampu silakan gitu.
0: Oh, tapi ditanya dulu ya, Sakiranya mampu apa enggak gitu. Yeah. Terus pas Sakira bilang mampu, akhirnya boleh mami ikutan. Sakira langsung kayak oke, langsung ikut gitu ya.
1: Iya, kayak tinggal apa namanya? Ngomong ke guru, "Iya, Bu, ikut." Awalnya gitu ya, belum dibalas-balas sama guru, langsung ya daftar sendiri, bukan didaftarin sekolah lagi.
0: Oh, langsung daftar sendiri, nggak nunggu-nunggu sekolah lagi ya?
1: Iya, karena guru sekolah pun belum konfirmasi, Sakira udah daftar duluan.
0: Ya ampun Sakira, memang kreatif banget anaknya juga tuh teman pro 2, saking-saking semangatnya gitu ya. Kayaknya semua kegiatan akan aku ikuti gitu ya. Iya. Tapi ini first pageant-nya Sakira ya berarti?
1: Iya.
0: Wow, berarti pengalaman baru banget untuk Sakira. Gimana tuh Sakira selama ngikutin pageant, apakah ada perasaan kayak terbebani dari Sakira sendiri atau malah Sakira tuh enjoy banget ikut dunia pageant?
1: Sebenarnya enjoy banget sih, tapi yang masalah dari Sakira itu adalah kaki Sakira tuh pegel-pegel semua karena pakai heels 13 cm setiap hari, kadang pernah kayak 3 jam 5 jam.
0: Wow, itu tantangan untuk Sakira banget berarti
1: iya,
0: ya?
1: Iya, itu tantangannya.
0: Terus gimana tuh cara Sakira tuh supaya kayaknya misalnya pas pakai heel tuh biar kakinya nggak pegel, atau gimana Sakira juga supaya menyeimbangkan jalan Sakira tuh supaya aman gini kan? Biasanya kalau tadi 15 cm ya Sakira bilang ya?
1: 13.
0: 13 cm itu tuh biasanya bisa sampai jatuh Sakira. Terus gimana cara Sakira akhirnya bisa berlatih dengan menggunakan heels 13 cm itu?
1: Itu udah seimbang sih sebenarnya, karena kan Sakira juga kan orangnya suka ikut modeling. Karena kalau sepatu tinggi itu udah biasa di Sakira. Tapi yang bikin masalahnya itu pegelnya. Jadi kadang kalau ada senderan tuh Sakira suka pegangin gini, habis itu ngangkat badan biar kaki enggak terlalu sakit gitu.
0: Jadi Sakira udah sering nyari-nyari senderan ya supaya lebih santai. Berarti Sakira emang juga happy ya, cuma tantangannya di sepatunya aja gitu yang kadang-kadang capek gitu kan. Tapi kalau selama ngikutin pageant ini, selain tantangan dari sepatu ya, ada gak tantangan lain mungkin dari gimana Sakira berinteraksi sama teman-teman atau yang lain-lain gitu Sakira?
1: Jujur enggak ya, karena rata-rata anak di situ tuh ekstrovert semua. Jadi bukan Sakira duluan yang ngajak kenalan, tapi mereka kayak, "Nama kamu siapa?" gitu.
0: Langsung merasa di welcome ya Sakira ya. Oke, jadi emang langsung happy banget Sakira ikutan ya. Oke deh. Berarti kalau Sakira waktu ikutan ini juga gitu kan, Sakira persiapannya apa aja sih yang disiapin?
1: Ya tentunya kayak baju, sepatu gitu kan, kayak makeup-makeup gitu kan. Ya, jadi kayak Sakira tuh pernah kayak baca, sering banget kayak belajar adik tuh belajar makeup biar kalau ada acara gitu nggak usah harus manggil orang gitu. Karena mami ini nggak bisa makeup. Selalu ngomong gitu.
0: Maminya langsung. Iya. Jadi harus bisa makeup sendiri Sakira ya.
1: Iya.
0: Jadi sekarang udah les makeup juga kak atau nonton tutorial-tutorial aja Sakiranya?
1: Kalau belajar-belajar tuh kayak karena kan tante Sakira ini MUA.
0: Oh, tante Sakira MUA.
1: Iya.
0: Jadi belajar sama tante gitu.
1: Bukan belajar sih, kayak kalau Sakira tuh kan kayak basic-basic bisa, kayak palingan nanya gimana kalau eyeliner gitu. Kayak yang apa yang Sakira ngerti gitu.
0: Jadi sekarang udah bisa yang basic-basic, at least aman lah Sakira ya.
1: Iya.
0: Oke, gitu teman-teman Pro 2. Ternyata Sakira ini hobi belajar skill baru juga ya. Pokoknya apapun itu pelajarannya Sakira akan ikuti gitu ya Sakira.
1: Iya.
0: Tapi Sakira kan ini kan bujang gadisnya kan tentang kebudayaan. Berarti Sakira juga mempersiapkan kayak knowledge-knowledge tentang kebudayaan juga enggak? Atau Sakira malahan memang fokusnya ke baju dan lain-lain yang kayak Sakira bilang tadi?
1: Ya pastinya iya sih, karena Sakira juga kan ada les, jadi kayak gurunya itu juga lumayan pinter buat public speaking kan, jadi lumayan belajar-belajar juga. Karena akhir-akhir ini juga, lupa diomongin tadi, ada les public speaking.
0: Oh, les public speaking juga, pantesan Sakira ngomongnya lancar banget loh teman Pro 2. Kayak apa ya, kalau anak-anak tuh biasanya kalau ngomong tuh suka bingung ya ngomong apa lagi ya. Tapi Sakira, aduh keren banget. Karena Sakira juga punya podcast loh teman Pro 2, keren banget. Nanti kita mention-mention podcastnya Sakira juga ya.
1: Boleh.
0: Tapi boleh lanjut dulu cerita tentang gimana tadi belajarnya Sakira.
1: Jadi kalau belajar tuh kadang Sakira suka kayak ini nih, kalau kita tanya nggak tahu jawabannya tuh gimana? Ya pokoknya kamu tuh lanjut apa sesuai topik walaupun kamu nggak tahu gitu loh. Jadi Sakira tuh sering banget kayak apa ya maksudnya ini, nggak tahu gitu.
0: Tapi kayak karena udah dikasih tips-tips ke Sakira langsung kayak, aku akan ngomong aja deh yang penting gitu ya.
1: Yang penting ngomong aja dulu.
0: Yang penting ngomong aja dulu. Jelas atau gak jelasnya nanti ya Sakira. Gak apa-apa. Yang penting pede dulu ya gak sih Sakira. Oke deh. Tapi dari ikutan Bujang Gadis ini, Sakira tuh dapet insight baru gak sih tentang kebudayaan di Sumatera Selatan sendiri?
1: Iya, karena Sakira dulu tuh gak terlalu tahu ya tentang pariwisata sama kebudayaan yang ada di Sumatera Selatan ini. Palingan Sakira tuh kayak Ampera, Benteng Kuta Besar, KI gitu kan. Kayak yang basic-basicnya aja. Kalau yang sampai ke dalam-dalam gitu tuh dulu Sakira gak tahu gitu.
0: Oke, terus jadi Sakira sekarang udah mendapatkan pengetahuan apa nih tentang Sumatera Selatan yang baru?
1: Dulu tuh Sakira kayak pernah belajar tentang apa ya namanya tuh ya. Aduh, lupa lagi namanya apa.
0: Gak apa-apa, di deskripsiin aja Sakira, kira-kira apa itu?
1: Dia tuh kayak apa namanya, kayak sport tourism gitu.
0: Oh, sport
1: loh, tentang
0: tourism, iya.
1: Kayak tentang black tourism gitu. Tentang gitulah pokoknya Sakira tuh.
0: Oke, jadi di sini Sakira memang belajar banyak banget hal-hal baru lagi ya Sakira ya. Berarti nanti kedepannya selama Sakira menjabat ini sampai tahun berapa Sakira? Sampai tahun 2027 berarti ya?
1: Iya.
0: Sampai tahun 2027 Sakira udah merencanakan kira-kira apa aja nih proyek Sakira kedepannya nih sebagai wakil 2 dari Bujang Gadis Kebudayaan Provinsi Sumatera Selatan.
1: Ya pastinya Sakira akhir-akhir ini sering banget ada namanya on duty gitu.
0: On duty, iya nih, biasa anak-anak pageant banget nih on duty ya.
1: Iya.
0: Udah ngapain aja Sakira?
1: Kemarin udah datengin kayak acara duta jurnalis. Grand finalnya, terus udah juga dateng ke apa ya namanya itu Mi, yang tempat
0: apa kayak, tuh? Yang mana tuh? Ayo. Ingat gak?
1: Apa ya namanya tuh ya? Kayak pokoknya sama dinas pariwisata sama dinas kebudayaan gitu loh.
0: Dinas yang kemarin ya, Filanteli itu bukan?
1: Bukan
0: ya, apa ya? Ada pokoknya ya kegiatannya,
1: kunjungan
0: gitu. Oke, terus apa lagi tuh?
1: Kunjungan juga pernah kemarin dapat pengalaman baru, ada yang kesurupan. Sumpah itu Kak, aku takut banget karena dia tiba-tiba di samping aku, Kak.
0: Oh my god.
1: Dia di samping aku, Kak. Aku lagi diem gini, Kak, nunggu jemputan kan.
0: Terus?
1: Tiba-tiba dia kayak gitu.
0: What?
1: Sumpah Kak, itu serem banget. Aku masuk mobil mau nangis rasanya.
0: Ini lucu banget. Ternyata pengalaman barunya salah satunya ngelihat orang kesurupan ya.
1: Iya.
0: Ya ampun.
1: Karena Sakira kayak kesurupan tuh gak pernah ngeliat sama sekali gitu loh. Palingan kayak di film-film aja gitu.
0: Jadi Sakira takut ya?
1: Iya, Sakira orangnya penakut Kak. Lampu mati aja Sakira takut.
0: Gak apa-apa Sakira. Pengalaman baru, seru ya Sakira tapi ya.
1: Iya.
0: Tapi Sakira langsung kabur ya pada saat itu?
1: Enggak Kak, kan gini lagi duduk Kak. Dia nih kan berdiri Kak di sini. Misalnya aku duduk di sini Kak.
0: Iya.
1: Tiba-tiba dia kan di sini Kak. Lagi gini Kak dia. Bengong gitu Kak. Kata aku, ngapa budak ini?
0: Langsung keluar Palembang Sakira, ngapa budak ini? Terus bingung lah Sakira ya.
1: Soalnya dia kan tatapannya kayak kosong banget gitu.
0: Oh, I see.
1: Tiba-tiba dia gini Kak. Dia kan gini. Langsung gitu Kak.
0: Oh my
1: dia
0: god.
1: Kayak ada sampai
0: oh my god, serem banget Sakira. Pantesan kamu langsung kayak, "Hei, kenapa ini?"
1: Ya aku tuh kayak Kak.
0: Tapi seru banget Sakira ya.
1: Iya.
0: Pengalamannya ternyata teman pro 2 selain dapat info tentang kebudayaan, Sakira juga ngeliat orang kesurupan nih. First time banget ya.
1: Iya.
0: Oke deh teman pro 2. Seru banget ngomong sama Sakira pastinya teman pro 2. Aku masih penasaran sama cerita-cerita dia yang seru-seru lainnya ya, yang pastinya selain kesurupan ada cerita apa lagi nih Sakira nanti. Kalau teman-teman pro 2 penasaran sama cerita-cerita Sakira dan pengen tanya langsung sama Sakira, boleh banget langsung aja mampir ke WhatsApp kita di 0816 110916 atau ke YouTube kita juga karena kita live di YouTube di RRI Pro 2 Palembang. Boleh di hai-hai dong Sakira.
1: Hai.
0: Ayo kita mempro 2, pastinya aku bakal balik lagi ngobrol sama Sakira. Tapi setelah yang satu ini, jadi jangan kemana-mana. Make sure kamu stay tune terus di 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

Tinggal satu-satunya kau patahkan juga. Lalu dia pakai apa untuk jalani ini semua? Emang ada persewaannya? Ini jelas bukan hal

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2. Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2, masih bareng Naura dan juga Sakira, yaitu Wakil 2 Bujang Gadis Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Selatan 2026. Dan kita masih ngebahas seputar kecil-kecil bereaksi cerita di balik medali dan piala, teman Pro 2 ya. Karena emang ini nih jadi first pageant-nya Sakira juga gitu, teman Pro 2. Jadi emang keren banget ya, walaupun masih pertama kali tapi udah menyandang gelar nih teman Pro 2. Oh, gelarnya apa aja nih Sakira?
1: Ada favorit Bujang Gadis Pariwisata dan Kebudayaan, sama ada Wakil 2 Gadis Cilik Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Selatan.
0: Keren banget. Gimana tuh Sakira ya? Tadi kita kan udah ngomongin tentang gimana tantangan Sakira ya selama ngikutin pageant satu ini. Nah, terus gimana sih cerita mungkin perjalanan Sakira selama ngikutin karantina, terus tuh selama ngikutin perlomba-perlombaannya yang ada di pageant ini, gimana tuh pengalaman Sakira?
1: Pengalamannya kak, yang jujur kak, yang kesurupan kemarin tuh kak, pas lagi karantina kak.
0: Oh, yang kesurupan tuh karantina ternyata.
1: Iya, kami baru pulang dari museum kak.
0: Oh,
1: ternyata dia ada sembarang megang barang di museum itu kak.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kak, itu tuh kayak dia tuh SMA kak. Aku juga kan sering nanya-nanya sama dia kak, karena dia memang udah sering ikut pageant gitu loh kak. Aku tuh sering nanya sama dia kan, jadi kayak aku tuh abis nanya sama dia kan. Jadi dia tuh lagi buka HP gini, dia tiba-tiba masukin ke kantong kak. Gak tahu kan aku mau ngapain kan, dia tiba-tiba tuh nunduk ke bawah kan.
0: Oke.
1: Ngomong dia. Tiba-tiba, bang. Tiba-tiba suara dia langsung berubah kak.
0: Eh beneran dia langsung suaranya berubah?
1: Iya kakak.
0: Serem banget.
1: Kami habis dari museum Bala Putra Dewa itu kan.
0: Oke, ternyata memang kebudayaan banget ya. Kan kesurupan kebudayaan Indonesia banget juga tuh. Wow, luar biasa ya, ada yang kesurupan tadi pas karantina gitu kan. Tapi jadi pengalaman pertama yang seru banget juga ya Sakira ya.
1: Iya.
0: Tapi selain itu pengalaman apa lagi sih Sakira, ada cerita-cerita selama karantina?
1: Pas karantina tuh kak, kami pernah dihukum gara-gara ada yang main-main di eskalator kak. Karena kami kan kalau latihan tuh di Transmart kak.
0: Oh,
1: ada
0: iya,
1: yang main-main
0: iya
1: di eskalator kak.
0: Mm-hmm.
1: Dianya bawa jalan-jalan troli itu loh kak. Jadi kami kena tegur kan sama pihak Transmart. Sakira ini baru selesai jajan kak, tiba-tiba ada panitia. Cepat kamu, masuk, baris. Ini.
0: Jadi pengalamannya banyak juga Sakira ya.
1: Iya kak, mana Sakira lagi minum susu itu kak.
0: Sakira lagi nyantai nih, total,
1: iya kan?
0: Kok ada yang dimarahin nih.
1: Iya. Jadi disuruh lari kak, mana lagi pakai heels kan pas itu kan.
0: Hah?
1: Jadi disuruh cepat-cepat kan, gara-gara Transmart tuh udah marah banget sama kami. Jadi abis selesai penasihatan itu kak, tiba-tiba kami ini kak, di kan kami dihukum sikap on point kak, gini terus kak, set kan Sakira gini kak, tiba-tiba belakang Sakira banget, pas belakang Sakira banget ada yang pingsan
0: lah.
1: Di hari yang pas selesai dari apa nama yang ada yang kesurupan itu kak.
0: Ya ampun, double jadi, kill banget Sakira
1: ya. Jadi yang pingsan dulu baru yang kesurupan.
0: Oh, jadi ada yang pingsan, ada yang kesurupan pula.
1: Iya.
0: Luar biasa
1: pingsannya
0: banget.
1: Pingsannya kak, dia gak tahu ya kecapean. Abis itu dia dari luar kota kak. Gak tahu kak, kangen sama mamanya atau gimana. Dia
0: gitu
1: nangis kak, mama gitu. Jadi kataku tuh kayak kalau aku bergerak aku tambah waktu, kalau gak bergerak aku gemeter.
0: Gak tahu lagi deh Sakira. Jadi gimana tuh sikap Sakira di momen itu?
1: Ini.
0: Oh jadi Sakira diem aja ya, demi gak ditambahin waktu sambil geter-geter ya.
1: Iya. Terus kak, pas itu kak, untungnya kak, pas kami kan dikasih waktu hukuman tuh kak 20 menit kak. Untungnya baru 10 menit, jadi kami disuruh berhenti. Alhamdulillah.
0: Ini kayaknya berkat yang pingsan juga Sakira ya kayaknya. Kayaknya kasihan nih anak pingsan udah ya, jadi kita berhentikan saja. Pengalamannya emang seru-seru banget kalau kayak gitu ya Sakira ya. Dari karantina tadi Sakira bilang ada yang kesurupan, ada yang pingsan, ada yang dimarahin. Wow, luar biasa gitu ya. Tapi bagi Sakira sendiri ada gak sih momen kayak yang bikin Sakira tuh kayaknya tuh wah seneng banget nih bisa ikutan pageant gitu?
1: Banyak teman sih kak.
0: Banyak teman ya.
1: Karena juga orangnya ekstrovert semua kak. Jadi aku diem aja lagi bengong kak.
0: Tapi kayaknya Sakira juga ekstrovert banget sih.
1: Iya lagi kak, tapi aku nggak bisa yang namanya aku tuh apa aja kak semangat tetap kecuali kalau lagi panas.
0: Oh, kalau panas langsung males ya, Sakira ya. Iya sih. Emang kalau panas tuh bawaannya emosi ya nggak sih Sakira?
1: Aku bukan emosi kak, jadi kak, diem aja diem.
0: Capek gitu. Ya, energinya langsung terkuras gitu ya.
1: Iya, langsung menguap energinya kak, saking panasnya.
0: Gak apa-apa deh. Tapi ini aku kita udah tadi ngobrol, Sakira ini anaknya semangat banget gitu sama Pro 2. Tapi Sakira tuh pernah nggak sih gugup gitu selama ikutan pageant? Pastinya kan banyak teman-teman juga yang ikutan pageant, mungkin apalagi pertama kali ya kan, takut salah, takutnya nanti kurang gitu. Ada nggak sih Sakira momen-momen kayak gitu?
1: Pernah banget kak.
0: Waduh.
1: Pas lagi grand final kak.
0: Pas lagi grand final.
1: Iya.
0: Oke.
1: Tiba-tiba kan kami kan abis opening speech kak, kayak ini turun kan ke bawah udah selesai semua ya katanya okay, abis ini kita istirahat ya okay, katanya nah aku kalau pidato belum nyapi kan kaget bela abis pas lagi istirahat ya sini tiba-tiba ayo yang cilik maju ke depan pengumuman kak yang masuk top 3.
0: Wow langsung deg-degan gak
1: iya.
0: Tuh
1: jadi aku kak tiba-tiba kayak nomor urut 021 tepuk tangan kan? Huh? Aku tidak nyadar kak, saking panik gitu kak, mikirin pidato kak.
0: Terus
1: 021. Oi kau nggak dari belakang tuh.
0: Teman Sakira langsung hehe, ayo maju. Terus gimana?
1: Jadi pas maju ke depan tuh kayak tetap ngambil dari materi opening speech, jadi kayak okay. Aku tuh kayak. Saya Sakira Azalea Junaini, finalis Bujang Gadis Suara Wisata dan Kebudayaan Sebenarnya. Saya akan tetap mempromosikan dan mengasrikan, melestarikan pariwisata dan kebudayaan yang ada di Sumatera Selatan. Dan pastinya, maka dari itu, saya Sakira Azalea Junaini, bersedia untuk menjadi Bujang Gadis Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Selatan. Mungkin gara-gara itu ya kak, jadi aku gak jadi winner gitu kak. Karena aku memang patah-patah kak ngomongnya.
0: Karena emang udah deg-degan banget di momen itu ya
1: kak. Jadi kak, awalnya tuh kak udah ngomong, ya udah abis ini kita istirahat. Kalian siap-siapin lah buat maju top 3. Kami nih kak, kan kami udah opening speech tuh HP udah dibagiin kak.
0: Oke. Okay.
1: Jadi aku tuh lagi nyari materi
0: ya.
1: Materi kak. Ya. Baru mau mencet Google kak.
0: Baru mau searching nih
1: iya.
0: Ya.
1: Kayak baru buka HP kayak set. Ayo yang cilik. Huh?
0: Langsung terdiam. Aku. Tapi gimana caranya supaya Sakira tuh pas di momen gugup tadi tuh meskipun terpatah-patah tuh masih bisa ngomong. Biasa kan orang tuh bisa kayak mungkin mental breakdown di situ ya, mungkin kayak aduh gimana nih gitu kan, tapi Sakira masih bisa ngomong gitu. Gimana tuh Sakira?
1: Sakira keluarin aja apa yang ada di otak kak. Karena kan abis ngapalin opening speech kan.
0: Iya iya iya.
1: Jadi materinya masih apa. Ya Sakira kayak ya udah apa aja yang ada di otak gitu.
0: Iya iya kayak Sakira
1: keluarin
0: ngomong
1: aja,
0: tadi
1: keluarin
0: ya.
1: Keluarin gitu. Daripada gak keluar sama sekali kan.
0: Iya daripada hening ya kan ya. Mending kita ngomong aja pokoknya bodo amat ngomong apa ya Sakira. Oke. Tapi keren banget Sakira ya. Bisa berhasil melewati momen gugup kayak gitu. Pastinya jadi salah satu momen kebanggaan juga gak sih Sakira?
1: Iya sih kak. Karena aku paling bangga kak pas wawancara pertama kali itu kak.
0: Kenapa tuh?
1: Aku pernah.
0: Kenapa tuh?
1: Saya suka cara bicara kamu.
0: Oh iya. Klokit-klokit. Seru banget. Pasti langsung kayak yes.
1: Udah masuk ini kan langsung kayak.
0: Langsung pede ya saya kira ya.
1: Kayak karena itu kak termasuk apa namanya salah satu juri yang lumayan galak kak.
0: Oh.
1: Karena ya kak kami tuh kayak kami kayak agak gini aja dikit kan harus gini kan.
0: Iya.
1: Aku nih agak gini aja dikit kak. Kamu tegap.
0: Oh, langsung gitu dia ya.
1: Jadi pas gantian kak, pas aku geser kursi itu langsung tiba-tiba saya suka cara bicara kamu.
0: Oh. Soalnya emang Sakira tuh gaya bicaranya tuh benar-benar confident banget loh Sakira. Makanya orang-orang tuh mungkin mau Sakira ngomong apa aja langsung percaya gitu sama omongan Sakira ya.
1: Tapi aku juga pernah kak pas lagi wawancara tuh kak, aku salah omong kak.
0: Gak apa-apa. Kamu salah ngomong apa tuh?
1: Aku tuh pernah kak kayak pariwisata dan kebudayaan. Aku salah ingat kak. Karena kayak waktu itu ditawarinnya tuh dua kak. Pernah ada yang pendidikan sama ada yang pariwisata dan kebudayaan ini kak. Jadi kataku kayak makanya saya memilih Bujang Gadis pendidikan kali tahun 2026 kali ini. Pendidikan, maaf Sakira kita saat ini sedang pariwisata dan kebudayaan. Sumpah kak, itu bukannya aku gimana ya kak, aku memang gak inget banget kak.
0: Gak apa-apa.
1: Karena pas itu kan aku ngapalinnya tuh kayak pendidikan kak. Terus pas katanya tuh Bujang Gadis Pariwisata. Oh iya beda kan.
0: Tapi gak apa-apa sih.
1: Dan kebudayaan, pariwisata dan kebudayaan.
0: Masukin kebudayaan gitu ya.
1: Aku pernah kak pas speech semifinal hampir jadi parisitata.
0: Gak apa-apa.
1: Ngomong parisitata.
0: Gak apa-apa, gak apa-apa. Karena emang mungkin Shakira tuh semangat banget ya belajarnya. Jadi kayak udah lupa gitu saking banyaknya mau diikutin ya Shakira ya.
1: Iya kak, karena waktu itu kak gak pakai mic kak. Jadi micnya tuh cuman buat apa namanya openingnya aja kayak ini. Kayak apa namanya, gimana ya nyelasin itu kayak.
0: Kayak jadi lagi, banyak pasti ngomongnya kayak besar kayak gitu gak sih Shakira?
1: Iya kayak gimana ya, pas lagi speech gitu, gini loh kak, kayak gimana ya, kayak tentang nyebutin ya, abis itu mundur.
0: Iya, iya.
1: Saya gadis Shakira asal Legenda ini.
0: Langsung kayak ngomong kayak gitu, langsung mundur gitu kan.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Tiba-tiba, saya gadis Shakira asal Legenda ini, 021 SD Negeri 178 Palembang, siap mengikuti Bujang Gadis Pariwisata.
0: Gak apa-apa. Nama juga salah tuh wajar ya Shakira, tapi kamu gak discourage kan pas di momen itu, gak kayak kayak aduh ya ampun kenapa tadi aku salah, gak kayak gitu
1: karena
0: kan.
1: Karena baru nyadarnya kak kayak oke aman. Hah? Baru disata. Or gitu.
0: Tapi kalau kamu di momen-momen yang kayak salah kayak gitu ya Shakira ya, gimana sih caranya supaya kamu tuh gak sedih berlarut-larut dengan kesalahan kamu gitu Shakira? Biasa kalau anak-anak tuh kalau salah dikit tuh langsung kayak aduh kenapa sih tadi aku salah gitu.
1: Jujur kok aku kayak ya udah sih masa bodoh gitu.
0: Kamu emang gen alpha banget ya.
1: Karena kak di situ juga kak aku tuh malahan lumayan normal loh kak, di
0: antara lumayan
1: yang cilik-cilik itu kak. Ada yang kak ya tiba-tiba dari bahasa Inggris tiba-tiba ke bahasa Indonesia kak.
0: Oh gitu, jadi emang kayak gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi Shakira yang memang kayaknya masih semangat banget gitu Shakira ya.
1: Iya kak. Iya udah menang ini. Gitu,
0: jadi kamu pede banget ya.
1: Iya.
0: Tapi Shakira, kamu tuh emang dari dulu tuh pede anaknya atau emang baru-baru ini pedenya gitu?
1: Kalau PD memang udah dari dulu kak, tapi kalau PD maksimal baru kali-kali ini.
0: Tapi kamu bisa gak sih bagian tips PD kamu deh ke teman-teman Pro 2? Pastinya mungkin ada teman-teman Pro 2 yang juga pengen kayak Shakira ikutan pageant, ikutan kelas ini, kelas itu. Tapi itu pemalu gitu, gimana tuh Shakira?

0: aku tuh kayak kira ranking 3 jatuh kepada ini sebenarnya. Ah ya udah ranking 2. Ranking 2 jatuh kepada ini. Hah? Masa ranking 1? Karena itu kayak saya kira lagi banyaknya izin-izin, Kak.
1: Oh.
0: Terus pas itu kayak ranking 4 jatuh kepada ranking 3 ranking 1 jatuh kepada. Ya, bukan aku. Karena pas itu Kak, jadi saya kira tuh pas itu lagi banyak-banyaknya izin, banyak-banyaknya kata apa namanya di absen Sakira tuh ii.
1: Ya ampun ii Sakira, nggak apa-apa biasa ya, namanya kalau ranking tuh naik turun tuh normal lah Sakira ya, wajar gitu. Tapi gimana sih Sakira bisa menyeimbangi masalah belajarnya Sakira sama aktivitas Sakira yang segudang itu, yang pastinya kan kayak Sakira ngomong tadi, Sakira meskipun aktivitasnya banyak masih berprestasi di sekolah gitu kan. Nah gimana cara Sakira tuh belajarnya biar tetap fokus tapi juga aktivitas yang lain jalan gitu?
0: Saya kira sih Kak, kalau ada les Kak selalu pastiin dulu jadwal gitu Kak. Kayak, ini ada pelajarannya nggak ya? Ini ada lesnya nggak ya? Ini nanti gini ya.
1: Oh, jadi saya kira udah ngecek ya?
0: Iya Kak, karena kalau saya kira kan rata-rata les pelajaran sama les Mandarin Inggris tuh privat Kak. Dia kayak tinggal katain aja gitu. Kayak, Miss bisa nggak hari ini les jam 3 gitu? Miss bisa nggak les besok jam 1 gitu?
1: Oh, kalau private lebih santai ya saya kira ya.
0: Kadang juga kalau nggak bisa, Miss maaf ya hari ini ada nggak bisa les, adik lagi ada acara, adik lagi ada ini gitu. Karena sama Missnya itu kayak udah deket banget gitu, kayak bukan dulu kalau dengan kalau sama orang lain tuh kayak saya kira tuh gini. Kalau sama guru yang lain, kalau sama yang itu kayak adik tuh gini.
1: Paham banget lagi kalau ada guru private yang deket tuh emang kayak gitu rasanya tuh seneng banget enggak sih Sakira, ada teman cerita juga gitu kan, belajarnya jadi lebih menyenangkan ya kan?
0: Iya, sampai ya kadang kalau kakak tahu aku pernah les dalam kamar.
1: Sama guru kamu private ya?
0: Karena pas itu Kak aku lagi sumpah Kak, pas itu pas lagi Palembang lagi mataharinya ada 10 Kak.
1: Panas banget berarti ya. Jadi kayak, terpaksa lah kamu ke kamar ya.
0: Kalau di bawah tuh ada sebenarnya AC tapi enggak panas.
1: Agak panas ya, karena dekat jendela mungkin ya.
0: Enggak Kak, karena kan ruangan tuh kayak di
1: gambar. Oh, luas ya.
0: Tamu ada pintu, bukan pintu sih Kak, cuman gininya aja gitu. Enggak ada pintunya aja, ruang TV, ruang makan, dapur Kak gitu kan.
1: Oh.
0: Jadi kayak panas banget. AC-nya itu cuma satu malahnya.
1: Jadi masalahnya gak kerasa gitu AC-nya ya.
0: Iya gak kerasa Kak, walaupun aku kadang di bawahnya aja kayak cuma
1: seng. Iya deh, emang seru banget ya. Apalagi memang kalau dari Sakira sendiri berarti emang kalau mau belajar sambil punya aktivitas banyak tuh punya yang namanya jadwal ya. Jadi biar bisa tertata nih, kira-kira hari ini mau ngapain, besok mau ngapain. Jadi gak keteteran juga ya Sakira ya. Tapi ini kita balik lagi ngomongin tentang perjalanan winner-nya Sakira gitu kan. Itu gimana ceritanya perasaan Sakira waktu finally nih, kan tadi sampai pernah salah-salah juga Sakira gitu kan. Pas dengar ternyata menang juga nih ternyata Sakira. Gimana perasaan Sakira gitu?
0: Enggak Kak, awalnya itu kan kayak Oke, kita akan mengumumkan top 3 dulu. Maju. Yang tadi Kak, ini Kak nomor urut 021. Enggak nyadar kan ya, maju ke depan ya. Udah turun lagi kan, abis itu diumumin yang kategori Kak, yang kayak sport tourism, best public speaking gitu. Jadi pas itu Kak, kayak aku tuh berdoa-doa Kak, gimana ya ini winner atau wakil ya, winner atau wakil ya. Tiba-tiba dipanggil, ini wakil 3 aja tuh kepada Oke. Dan gadis oh bukan, wakil 2 aja tuh kepada bujang dan gadis kayak kataku kayak itu kenapa enggak wakil 3 aja, karena kalau wakil 2 tuh Kak kayak selalu bagian tengah-tengah Kak. Aku enggak mau bagian tengah-tengah Kak. Aku maunya di akhir atau di awal gitu loh.
1: Tapi enggak apa-apa. Berarti tapi seneng juga kan?
0: Iya, sebenarnya iya seneng.
1: Tapi reaksi kamu pertama kali apa, langsung nangis Kak? Langsung kayak
0: ya ampun. Kayak,
1: tidak bisa berkata-kata ya?
0: Iya, enggak bisa berkata-kata gitu Kak. Jadi kayak apa yang mau kamu sampaikan tentang ini kan tiba-tiba kan? Hah, perasaan saya sangat senang itu pokoknya apa aja Kak, senang, sedih, terharu,
1: semua apa emosi kamu sebutin ya di situ.
0: Terus pas itu kayak pas diumumin winner tuh kayak aku tuh kayak kan aku kayak the winner takes it all.
1: Aku kayak kamu langsung kaget ya?
0: Enggak, bukan kaget Kak, kayak aku menjadi winner.

0: banyak tambah kegiatan. Ya sudah, gak apa-apa lah, wakil baik kan. Jadi
1: iya, gak apa-apa. Kan jadi wakil juga, ini aja udah banyak kegiatannya pastinya, iya, ya kan.
0: Jadi aku tiba-tiba pas mau turun kok. Jadi pas ketemu Mami, Mami adik wakil dong. Mami malah ngiranya adik tuh sedih gara-gara gak jadi winner.
1: Oh.
0: Adik tuh padahal terharu gitu.
1: Terharu banget ya bisa menang jadi wakil.
0: Mami tuh kayak, gak apa-apa deh, gak apa-apa. Kayak kita kan kalian ikut lagi adik kan, kita jadi winner kayak. Ih, Mami adik seneng. Oh.
1: Maminya pun bingung, ini seneng apa sedih sebenarnya anaknya ya. Tapi ternyata seneng ya. Iya. Keren banget sih. Tapi emang kamu kan udah sering berprestasi ya. Pastinya walaupun ini tuh jadi salah satu pageant pertama kamu, jadi momen yang memorable banget juga ya kan. Keren banget sih. Keren, aku pun bahkan bukan maminya aja ikut bangga loh di sini. Keren ya Shakira teman-teman Pro 2 ya. Dan untuk kamu juga yang masih kepo-kepo tentang Shakira dan perjalanan dia gitu, gimana teman-teman Pro 2, kamu boleh banget langsung mampir ke WhatsApp kita di 0816 110916, atau juga ke YouTube kita di RRI Pro 2 Palembang. Nanti kita bakal ngobrol lagi sama Shakira ya teman-teman Pro 2. Karena ini kita break dulu sebentar nih, Shakira kayaknya butuh minum ya Shakira ya. Kita minum dulu, nanti pastinya kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi make sure kamu tune in terus with 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

0: 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bareng Naura dan juga
1: Shakira.
0: Yes, masih bareng Shakira juga teman Pro 2. Nda, tadi kita ngobrol seru banget ya sama Shakira. Pastinya tadi kita udah ngobrolin tentang perjalanan Shakira juga ya, selama ikutin Bujang Gadis, pariwisata dan kebudayaan. Ini tuh banyak banget cerita, mulai dari kesurupan tadi Shakira ya.
1: Iya.
0: Ada yang pingsan, ada yang dimarahin. Pokoknya seru banget teman Pro 2, sampai akhirnya Shakira jadi wakil. Dan itu tuh bikin Shakira kaget banget ya, shock banget, sampai Shakira nangis-nangis gitu kan. Sampai mama pun bingung, kayak Shakira ini bahagia apa sedih sebenarnya. Tapi ya, aku jadi penasaran nih, waktu kemarin tampil itu Shakira nampilin apa sih?
1: Kalau kemarin pas talent show di Bujang Gadis itu Kak, Shakira nampilinnya nyanyi.
0: Nyanyi. Nah, itu dia yang dari tadi aku pingin Shakira bawain. Nyanyiin dong Shakira, teman-teman Pro 2, boleh enggak nih?
1: Boleh deh.
0: Boleh deh ya. Boleh nih, langsung aja kita dengerin teman Pro 2, ini dia Shakira.
1: Yang bagian mana ya?
0: Bagian mana? Refnya aja. Oke. Okay.

0: Wizkid. Oh, Bruno Mars ya. Emang suka Bruno Mars ya?
1: Iya.
0: Cocok banget lagu suaranya ya, nyanyiin lagu Bruno Mars ya. Ini kemarin waktu ikutan tampil ini kan, itu latihan vokalnya nyanyi lagu ini emang ya?
1: Enggak, kalau tampil kemarin tuh kan karena kebudayaan kata mami, ya udah deh lagu Palembang aja.
0: Oh, ternyata lagu Palembang waktu tampilnya.
1: Iya. Tiba-tiba kayak, kenapa Mi? Kan gak apa-apa, banyak loh yang nampilin lagu barat. Ya udah deh, kita ini Palembang deh, adek tuh pariwisata dan kebudayaan. Ya udah deh, adek ikut aja. Ujung-ujungnya nyanyi pempek lenjer, oi pempek lenjer.
0: Bagus juga tuh nyanyi pempek lenjer. Harusnya tadi suruh nyanyi pempek lenjer, nyanyi lagi deh, sekali lagi deh. Gak mau ya? Tapi bagus loh, pempek lenjer tuh lagu favorit aku juga loh untuk lagu Palembang. Kamu suka gak?
1: Aku sih lebih sukanya Palembang Darussalam. Tapi kalau buat dengerin ya, tapi kalau buat aku suaranya gak cocok di aku.
0: Terlalu ini ya, mendayu-dayu banget ya kali ya untuk kamu juga.
1: Palembang Darussalam.
0: Bagus juga kok. Ini nih, kalau latihan vokal emang suara nyanyi lagu apa aja bagus pasti loh, Bro 2. Keren banget loh, Shakira. Wow. Jadi penasaran ya, kira-kira nanti pas tampil lagi ada rencana gak nyanyiin lagu-lagu lain lagi nih?
1: Kalau nyanyiin lagu yang lain sih, kemarin sempet pas lagi on duty ya, kayak sambil nunggu pengumpulan nilai kan, jadi kan ada istirahat, jadi sambil nyetel-nyetel lagu sambil yang ada yang mau karaoke kan. Ya saya kira kata mami, dek maju ke depan dek, kayak tambah duit jajan.
0: Langsung cepet pergerakan Shakira di situ. Oke, baik.
1: Jadi pas abis istirahat langsung, kak aku kak.
0: Kamu nyanyi lagu apa tuh pas karaoke?
1: Pas itu aku nyanyi lagu That Somebody.
0: That Somebody, keren banget.
1: Rapi Cederman.
0: Iya. Ternyata masih playlist Indonesianya banyak juga ya, Shakira ya.
1: Shakira selain suka lagu-lagu barat, Shakira suka Nadine Amiza.
0: Wah, Nadine tuh enak banget lagu-lagunya ya.
1: Iya.
0: Mana dia cakep banget ya baju-bajunya. Shakira juga seneng stylenya kayak Nadine juga kah?
1: Enggak juga ya. Shakira enggak suka rok, Shakira sebenarnya sukanya celana.
0: Oh, Shakira lebih sukanya pakai celana ya.
1: Shakira lebih suka jeans gitu. Tapi kalau kakak tahu ya, celana di tempat Shakira tuh hitam putih pink.
0: Itu doang ya warnanya ternyata.
1: Iya, sampai kata mami, "Dek, baju kau tuh banyak, celana kau tuh banyak. Pakai itu tuh lah, kayak baju yang lain kecil, minta beli ke baju baru lagi."
0: Maminya langsung kayak aduh. Gak apa-apa saya kira, lucu. Emang kayak gitulah, sebagai anak kita harus kayak gitu ya gak sih?
1: Iya.
0: Ya? Oke deh, Shakira.
1: Duit mami, duit adek.
0: Duit mami, duit adek, keren. Ini dia quote dari Shakira, duit mami, duit adek. Mantep, mami langsung pusing, aduh Shakira. Tapi ya, tadi kita ngobrol-ngobrol juga Shakira ya.
1: Iya.
0: Ternyata Shakira tuh pas masuk SD tuh sebenarnya ditolak ya Shakira, karena masih kecil banget ya.
1: Iya, karena pas itu tuh 5 tahun berapa bulan? 6 bulan.
0: Terus
1: awalnya tuh ujung-ujungnya karena Shakira udah bisa baca tulis, menghitung sama kayak udah ditanya langsung. Shakira dulu tuh kalau tahu udah lancar banget ngomong, kayak walaupun ngomongnya masih kayak imut-imut, lucu-lucu,
0: kawaii-kawaii ya.
1: Iya, masih kawaii-kawaii, imut-imut. Kata mami, kalau adek tuh dulu imut-imut, cantik-cantik, sekarang amit-amit.
0: Ya ampun mami, kok gitu sih mami sama anaknya loh. Terus-terus, karena udah bisa baca, tulis, terus tuh jadinya boleh tuh masuk SD ya.
1: Iya, boleh. Tapi asal kakak tahu ya, Shakira tuh walaupun ini ya, walaupun Shakira paling muda, Shakira tuh paling lumayan kayak nomor 3 paling tinggi di kelas.
0: Wow.
1: Malahan bisa diomongin di apa namanya, di angkatan Shakira. Nomor 3 paling tinggi.
0: Keren banget. Emang Shakira keren banget ya. Berarti Shakira tuh udah berprestasi tuh dari lama banget Shakira ya.
1: Iya.
0: Apa aja sih prestasi Shakira ini selain menang pageant satu ini kemarin-kemarin sebelum ikutan pageant, apa aja tuh?
1: Shakira dulu ya aktif banget di karate.
0: Oh, anak karate juga.
1: Iya.
0: Keren.
1: Kalau kakak tahu ya, piagam Shakira tuh rata-rata karate semua.
0: Wow.
1: Kalau dibuka karate sekolah, karate.
0: Wow. Tapi sekarang masih aktif kah karatenya?
1: Masih, tapi gara-gara ini jadi karena latihannya malam kan.
0: Oh iya ya.
1: Jadi Shakira tuh orangnya ngantuk kan.
0: Walaupun Shakira orangnya semangat 45, lemah berada 2, tapi ngantukan tetap ya.
1: Iya.
0: Jadi karetnya dipospon dulu ya, iya, untuk sekarang. Terus-terus apa lagi tuh prestasi Shakira?
1: Ya Shakira juga prestasi di sekolah.
0: Di sekolah.
1: Mm-mm. Shakira tuh kalau bisa dibilang ya, guru-guru tuh gak ada yang gak kenal Shakira.
0: Oh keren banget, that's my girl, yuhu. Waket. Iya, emang keren sih Shakira ya. Kalau kita berprestasi tuh yang kenal itu nggak cuma teman-teman kita aja, pasti guru-guru jadi notice kita ya, nggak sih Shakira? Iya. Wow. Gimana sih tipsnya Shakira supaya pintar kayak Shakira? Ada nggak sih? Natural sih kak. Emang pintar aja sih, gitu ya.
1: Iya. Memang udah dari otaknya.
0: Oh my god, girl. Iya, emang udah confident banget ya Shakira. Oke deh, tapi dari Shakira ada gak sih tips-tips belajar deh dari Shakira untuk teman-teman yang mungkin sering males-malesan gitu belajarnya?
1: Kalau Shakira sih ini 15-5, 15-5.
0: Oh oke, itu gimana? Jelasin ke teman-teman yang belum tahu tuh Shakira.
1: 15 menit belajar, 5 menit main HP.
0: Oh 5 menit main HP ya?
1: Iya, kalau enggak 5 menit istirahat gitu.
0: Mm-mm. Jadi di situ Shakira lebih fokus belajarnya gitu Shakira ya?
1: Karena kalau kayak langsung full belajar tuh kayak Shakira
0: kayaknya enakan scroll aja deh ya, dibanding belajar ya kan. Iya. Jadi itu memang tips sering banget ya dibagiin sama teman-teman juga yang mungkin sekarang lagi bingung nih, pengen belajar tapi aduh kayaknya ngantukan kayak Shakira ya. Kayaknya bisa coba 15-5, 15 ya Shakira ya. Jadi selain itu apalagi tuh Shakira, ada lagi gak nih tips-tips lainnya dari Shakira untuk belajar?
1: Kalau buat belajar sih Shakira ini biar apa namanya, biar gak terlalu ngebosenin, play ini buat lagu.
0: Oh playlist ya.
1: Iya playlist.
0: Oke.
1: Jadi saya kira udah ada playlist buat belajar, buat tidur. Ada.
0: Jadi kamu anak playlist banget ya.
1: Iya.
0: Jadi Spotify kamu kayak banyak banget gitu ya. Oh I see.
1: Ada juga lagu kalau lagi bosen.
0: Lagu lagi bosen.
1: Iya. Ada juga lagu kalau lagi kayak mau nyanyi gitu, lagu favorit Shakira gitu loh, kayak mau nyanyi gitu.
0: Jadi kamu memang playlistnya segudang kayaknya Shakira ya. Setiap momen ada playlist gitu.
1: Iya. Kalau kakak tahu, setiap Shakira beli HP baru, tahu nggak yang apa yang pertama kali Shakira download?
0: Spotify.
1: Iya, kalau nggak Apple Music.
0: Iya wajib
1: tapi
0: banget
1: kan
0: itu ya.
1: Kalo,
0: Apple bawaan ya.
1: Kalau ya Apple kalau kan bawaan.
0: Oke deh. Wah kayaknya Shakira udah butuh istirahat teman Pro 2 ya. Takutnya Shakira ngantuk di sini nih udah. Tapi kayaknya semangat sih Shakira. Ini seru banget ngobrol sama Shakira, gak kerasa udah jam 5 aja Shakira kita ngobrol.
1: Iya.
0: Ya ampun, dari awal perjalanan Shakira ya merintis di pageant ini sampai cerita Shakira di sekolahnya pertama kali gimana, kita udah ceritain gitu teman Pro 2. Banyak banget dan seru banget ngobrol sama Shakira ya. Teman-teman kalau pengen ngobrol sama Shakira lagi, kira-kira bisa hit Shakira di mana tuh?
1: Bisanya
0: di Instagram. Instagramnya Shakira apa?
1: Instagram Shakira sa.kira.azalea.
0: Oke, langsung dikepoin aja Shakira di situ ya, karena kata Shakira dia juga sering bikin konten ya di situ.
1: Iya.
0: Dan juga tuh dia punya podcast juga loh teman Pro 2 bareng kakak-kakaknya nih.
1: Iya.
0: Di mana tuh Shakira, boleh dipromoin juga dong?
1: Kalau podcastnya ada di Kantor Mami Kita Tercinta.
0: Channelnya apa channelnya?
1: Channelnya PBKA Channel.
0: PBKA Channel, langsung aja dikepoin ke situ ya teman Pro 2. Oke deh, sebelum aku bye-bye sama Shakira, ada gak nih pesan-pesan dari Shakira untuk teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin sekarang?
1: Ya pokoknya semangat aja, percaya diri, kuat mental. Kuat dompet.
0: Kuat dompet. Terus apa lagi?
1: Pokoknya kuat-kuat.
0: Kuat-kuat ya. Jadi untuk kuat-kuat untuk kamu-kamu teman Pro 2 ya, semoga nanti kedepannya bisa kayak Shakira juga nih. Oke deh, thank you sama Shakira. Seru banget ngobrol sama Shakira ya. Kayak aku bilang tadi, kalau kamu pengen lebih tahu tentang Shakira, langsung aja hit Instagram dia dan juga YouTube dia gitu teman Pro 2. Thank you Shakira udah nemenin aku di Sari Ceria hari ini.
1: Bye-bye, you're welcome.
0: Bye-bye Shakira, ketemu lagi nanti ya. Bye-bye. So teman Pro 2, itu dia Shakira ya, wakil 2 bujang gadis budaya kebudayaan dan juga pariwisata Provinsi Sumatera Selatan 2026. So, teman Pro 2 pastinya di Sore Ceria kamu bakalan masih ditemenin Naura sampai jam 8 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana, make sure kamu tune in terus with 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: macet sih?
1: Ada kecelakaan.
0: Ya ampun, itu sopirnya parah banget.
1: Ya Allah,
0: kasihan banget sumpah.
1: Tapi
0: loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih?
1: Astaga, bukannya bantuin
0: malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak,
1: tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih?
1: Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Masa di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, birthday dari Fauzia, teman Pro 2 yang emang lagunya enak banget didengerin sore-sore kayak gini ya, enggak sih? Tapi kalau ngomongin tentang birthday ya, teman Pro 2, apakah kamu tipe orang yang kalau lagi ulang tahun itu tuh yang bahagia banget atau yang sedih banget gitu, teman Pro 2? Karena aku tuh punya banget teman-teman Pro 2 ya, yang setiap ulang tahun dia tuh bukannya happy, seneng, tapi malahan sedih gitu ya. Either karena sedihnya tuh gara-gara nambah umur, atau sedihnya tuh karena emang ada kejadian aja gitu setiap dia ulang tahun gitu kan. Jadi kejadian itu bikin dia sedih, nangis gitu teman Pro 2 ya. Emang kayak gitulah kehidupan ya teman Pro 2, bahkan pas nambah umur pun ada aja gitu ya kan. Kayaknya tapi yang ulang tahunnya bikin sedih tuh enggak cuman teman aku aja teman Pro 2, tapi salah satu karakter di Hunger Games juga nih, yaitu Haymitch ya teman Pro 2, yang ulang tahun tuh enggak jadi momen menyenangkan untuk dia gitu. Kenapa? Karena setiap dia ulang tahun itu tuh bertepatan sama Reaping Day alias hari pemilihan untuk Hunger Games teman Pro 2 ya, yang pastinya bikin dia tuh bukannya dapat surprise kue ulang tahun, malah surprise harus ikutan Hunger Games ya. Ella nggak seneng dong. Iyalah teman Pro 2 ya. Tapi kalau ngomongin tentang Haymitch, pastinya kamu yang udah kangen banget sama karakter satu ini teman Pro 2 dan penasaran mungkin waktu nonton Hunger Games kenapa ya Haymitch tuh orangnya kayak ngeselin banget, terus tuh kerjaannya mabok-mabokan mulu ya kanan. Nanti nih di film terbarunya The Hunger Game Sunrise on the Reaping, ini tuh bakalan ngebahas gimana cerita awalnya Haymitch tuh bisa menjadi Haymitch yang kamu kenal di Hunger Games nanti gitu teman Pro 2 ya. Jadi ceritanya ini bakalan sedih banget kayak Hunger Games yang kamu kenal, tapi kayaknya lebih revolusioner juga gitu ya kan. Dan kemarin banget nih, jadi Warabala ini baru aja ngerilis teaser baru juga untuk film satu ini teman Pro 2 ya. Jadi di teaser ini kelihatan banget nih, ada Haymitch, terus tuh karakter-karakter lainnya yang bakalan bertarung di Hunger Games sama Pro 2. Salah satu klip yang jadi pembukanya tuh adalah klip dimana mereka tuh jalan sebagai tribute gitu sama Pro 2 di parade itu. Dan ada salah satu adegan di parade tuh yang memang ikonik banget di bukunya juga, itu udah diperlihatkan di trailernya sama Pro 2. Di situ bahkan Presiden Snow tuh langsung ngomong ke Haymitch kalau misalnya, kalau aku pengen pun aku bisa buat kamu mati sesuai yang aku mau gitu. Nah ini dia tuh yang bikin Haymitch mungkin langsung deg-degan kan momen itu teman Pro 2, udah deg-degan ikutan Hunger Games, deg-degan juga sama Presiden Snow yang makin-makin kayaknya ngincer dia banget gitu teman Pro 2. Jadi emang trailer satu ini nih seru banget, apalagi untuk kamu yang suka banget sama warabalanya Hunger Games. So teman Pro 2 ya, untuk kamu yang udah kangen banget sama warabala satu ini, nanti rencananya bakalan rilis di Indonesia di tanggal 20 November ya, jadi sabar-sabar aja ya, masih lama ya teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang emang belum pernah nonton Hunger Games sama sekali, kamu juga bisa tuh nonton full filmnya di Netflix, udah hadir semua ya teman Pro 2, jadi kamu bisa menikmatin film-filmnya dulu.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, dengan selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 1 Palembang untuk mendengarkan pengajian Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 20-23 bersama Kori Roinatus Syarifah. Lalu di jam 18.02 juga kita akan mendengarkan bersama Beduk dan Azam Maghrib di wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

menghabiskan waktu di kafe untuk melakukan berbagai kegiatan. Mengobrol dengan teman, melakukan tugas sekolah atau kuliah, work from cafe, atau sekadar menikmati tegukan kopi. Tapi tahukah kamu, ternyata pencahayaan di sebuah kafe dapat menentukan lama atau tidaknya kamu menghabiskan waktu loh. Pencahayaan ambient atau pencahayaan utama di kafe berfungsi menentukan keseluruhan suasana dan nuansa ruang. Jenis pencahayaan ini yang menentukan apakah kafe terasa cerah dan penuh energi, atau hangat dan intim bagi pengunjungnya. Cahaya alami yang terang cocok untuk situasi pagi hari saat pelanggan datang untuk bekerja, atau sekadar mengambil kopi dengan cepat. Sementara pencahayaan yang lebih redup dan hangat menciptakan suasana lebih santai dan intim sehingga mendorong pelanggan untuk berlama-lama. Nah, kalau kamu lebih suka tipe pencahayaan kafe yang seperti apa nih?

0: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
5: Pro 2 FM,
6: teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

102.7 FM, teman terbaik kamu.

0: Nama Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama saya Naura. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Tomo Pro 2 The Boys membuka babak baru bersama 78 Records yang kini menangani seluruh aktivitas grup secara eksklusif. Kesembilan anggota tetap berada dalam satu pengelolaan untuk kegiatan grup bersama, di mana 78 Records juga menyatakan akan memberikan dukungan penuh terhadap keinginan anggota dan arah kreatif The Boys. Label tersebut juga menaruh perhatian pada hubungan grup dengan The B sebagai penggemar resmi. Informasi selanjutnya, Tomang Pro 2 Jung Cheon menghadapi tantangan baru melalui drama horror thriller M Reboot yang membagikan cuplikan pembacaan naskah perdana. Drama tersebut merupakan remake dari drama populer MBC M yang menghadirkan kisah misteri. Jung Cheon juga memerankan tiga karakter yaitu Mary, Jenny, dan juga M yang memiliki latar berbeda. Sementara Jung Gung Jo berperan sebagai detektif Jisok yang menyelidiki kejadian aneh terkait cahaya hijau misterius. Drama ini dijadwalkan tayang perdana melalui TV Ink pada 2027 dengan mengusung genre horror dan juga misteri. Informasi terakhir, Tomang Pro 2, serial melodrama romantis Korea Selatan Love Other Than Yours mengisahkan perubahan perasaan pasangan setelah menjalani hubungan selama 10 tahun. Serial ini dibintangi oleh Song Kang Jong dan juga An Eun Jin sebagai pasangan yang menghadapi dilema menjelang pernikahannya. Song Kang Jong memerankan Nam Gong Hu, asisten manajer yang ramah dan telah lama menjalin hubungan dengan Lee Min Jo. Sementara An Eun Ji berperan sebagai Lee Mi Do, seorang sutradara film yang tengah menghadapi kegagalan dalam karirnya. Sekian Info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Dan teman Pro 2, Info Pro 2 tadi juga menutup kebersamaan kita di sore ceria hari ini. Karena selanjutnya kamu bakalan ditemenin sama Pro 2 Jakarta untuk dengerin Music Live Chat. So teman Pro 2, thank you so much yang udah nemenin aku di sore ceria hari ini sampai mendekati jam 7 ini. And lastly, dari Jan Radio Kilometer 4 Palembang, Naura pamit. Lastly, juga teman Pro 2, pastinya jangan sampai lupa 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Informasi terkini Info Pro 2, Info Pro 2, Info Pro 2, Info Pro 2.

Selamat malam Indonesia, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat bareng sama gue, nemenin lo Editama di jam 7 sampai jam 8 malam waktu Indonesia Barat nanti Teman Pro 2. Satu jam ke depan seperti biasa, gue bakal nemenin lo di malam hari ini Teman Pro 2. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya gokil-gokil ya. Well, di malam hari ini gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama seorang musisi, seorang pria yang baru aja merilis single terbarunya di bulan lalu ya. Dan ini spesial karena terakhir juga main ke MLC ya. Main ke MLC itu bulan Januari kalau gak salah ya. Waktu itu ngobrol sama Ellen ya. Yes, kita bakal ngobrol bareng sama Rio Clap di Teman Pro 2 yang udah aja ngerilis single terbaru. Kira-kira single apa lagi malam hari ini yang akan dia sampaikan lewat rilisan terbaru ini Teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RT Jakarta, atau bisa langsung rapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin buat kamu tune in terus di Pro 2 FM favorit kamu, karena MLC bakal balik setelah yang satu ini.

0: Alright, masih di MLC Music Live Set, masih bareng sama gue Edi Tama. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian karena sudah barengan sama Rio Klebi. Halo.
1: Halo.
0: Udah berapa orang yang nyangka lu Vega Antares?
1: Banyak banget, bahkan bukan Vega Antares doang, Ferry Irwandi juga sempat nyasar komennya ke gue tuh.
0: Oh iya, atau bahkan ada yang bilang lu adalah Ferry Irwandinya musik.
1: Iya kali ya.
0: Tapi ya juga sih setelah di ini sekilas lah ya. Iya
1: karena brengos aja kali. Nggak ya bener. Tapi yang paling sering sih ya memang dibilang Vega Antares.
0: Vega Antares ya.
1: Vega Antares. Bener.
0: Tapi emang sekilas emang semirip itu sih. Maksudnya dari looksnya lu sama Bang Vega juga ya mirip gitu. Loh.
1: Ya akhirnya Vega juga punya sebutan untuk kaum-kaum yang mirip Vega.
0: Apa tuh?
1: Vegetarian.
0: Vega tarian bagus, itu bagus.
1: Tapi gue bukan sempat malah ada band juga sama Vega.
0: Oh iya.
1: Yang mirip semua.
0: Serius.
1: Okay. Ya belum rilis aja lagunya sih.
0: Oke. Okay. Oh tapi ini ada proyeknya beneran.
1: Ada okay. Gue Vega Antares. Ada Erwin Gombes.
0: Oke.
1: Okay. Terus Dion. Dion keyboardisnya Run sekarang tuh. Sama Pesa ada.
0: Okay.
1: Itu mirip semua, brengosan semua.
0: Wow.
1: Hampir bener-bener, makanya namanya varian kan.
0: Oh namanya varian.
1: Namanya varian.
0: Gokil.
1: Jadi yang mukanya 11-12 sama bahkan kayaknya 11-11. Kayak Vega Antares.
0: Mirip-mirip ya.
1: Jadi yang ganteng enggak boleh masuk
0: nih. Aduh. Kok gitu. Wow, tapi itu project yang cukup unik loh sebenarnya ya.
1: Iya, orang Bilal Indrajaya aja. Kita seleksi kok, mapil kita enggak bisa. Dilarang ganteng.
0: Bukan? Dilarang ganteng. Nanti terlalu spotlight Mas Bilal ya. Anyway, apa kabar Bang Rio?
1: Alhamdulillah standar.
0: Aduh.
1: Gak kurang gak lebih.
0: Alhamdulillah. Kalau berlebihan juga bahaya ya.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Kalau kurang juga bahaya juga.
0: Bahaya juga. Makanya bener.
1: Harus cukup
0: gitu ya. Benar. Tapi ini juga kayaknya lagi bahagia-bahagianya nih. Karena emang Bang Rio baru aja ngerilis kemarin ya.
1: Yes, Alhamdulillah. Agustus akhir kemarin.
0: Kata ini spesial kemerdekaan ya katanya ya.
1: Enggak
0: ya.
1: Enggak gitu ya. Di luar jalur.
0: Di luar jalur. Oke. Berarti ini jadi rilisan keberapa Bang?
1: Kelima
0: ya.
1: Alhamdulillah rilisan kelima. Dari pertama kan Sofia itu 2023.
0: Oke.
1: Bunga Abadi kan.
0: Yes.
1: 24. Belia itu Denyut 2025.
0: Belia.
1: Alhamdulillah tahun ini dua single lah.
0: Dua single udah rilis ya. Di awal rilis. Tahun ada Belia ya, terakhir ngobrol bareng sama Ellen.
1: Yes, di sini juga kan waktu itu.
0: Yoi. Dan sekarang ini adalah Janji Bahagia nih. Yes. Tapi banyak enggak sih maksudnya orang-orang yang masih belum bisa lepas dengan single lo yang mungkin bikin nama lo naik juga ya. Bunga Abadi gitu.
1: Ya mungkin kayak masih ada ya yang dengerin sih. Gue pun juga kadang masih kayak recall memories saat gue bikin Bunga Abadi gitu. Kayak dan gue cek juga kayaknya antusiasme orang masih alhamdulillah masih lekat sama lagu itu.
0: Benar.
1: Karena mewakili aja sih kayaknya ya. Relate aja sama cerita kehidupan orang gitu.
0: Betul. Tapi lu enggak melihat itu sebagai sesuatu yang apa ya dalam tanda kutip memuakan gitu kan, karena taunya adalah Rio Klebi ya Bunga Abadi gitu.
1: Enggak sih, itu tergantung orang aja ya maksudnya. Ya pada akhirnya pun gue ya tetap berkarya juga.
0: Benar.
1: Dan terkenal lagu apa enggaknya zaman sekarang kan juga enggak tentu ya.
0: Iya lagi, bener lagi.
1: Kayak zaman viral-viral ini apalagi peran sosial media sekarang tuh udah bener-bener enggak bisa dipegang pakemnya sama sekali. Yang gue lihat ya.
0: Benar.
1: Menurut gue tuh kayak, ya contoh kayak dimulainya setelah Covid waktu itu. 2021 apa ya? Lagunya Denny Casmala yang si Izinkan Aku.
0: Betul.
1: Itu lagu 2002.
0: 2002 kan?
1: 2002 rilisnya. Setahu gue ya, gue lupa. Baru viral 2021, 2020 kan.
0: Benar.
1: Makanya kayak udah enggak bisa ditebak kayak apa? Jangan salahkan paham. Nah, itu kan juga rilis kapan kan?
0: Iya, udah lama juga itu kan.
1: Jadi makanya karya berkarya aja. Orang mau bilang Rio Klebi Bunga Abadi, Rio Antares kayak atau apa.
0: Se-enjoynya aja lah ya.
1: Rio Irwandi atau apa.
0: Aduh.
1: Maaf Bang Peri, maaf.
0: Tapi by the way, Klep itu apa sih? Panggilan lo atau
1: panggilan
0: apa?
1: Panggilan okay. Dari sekolah itu, dari SMP.
0: Wow.
1: Gara-gara okay. Gue denger Eric Clapton.
0: Oke. Okay.
1: Kayaknya yang denger gue doang kali ya pada saat
0: itu. Cukup jarang sih mungkin ya pada saat itu ya.
1: Sampai itu kan zaman Facebook ya.
0: Bener.
1: Alay gitu lah. Jadi yes. nama Facebook gue tuh Rio Clapton.
0: Oh, I see. Oke. Okay.
1: Temen gue Clapton. Dari itu udah Clappy aja lah. Ada yang manggil Clap. Clappy. Clapto okay. aja ada waktu itu.
0: Buset. Jangan dong. Nyolong bareng dong. Oke, oke. Gue kira dari ini, apa, Flappy Bird.
1: Aduh, enggak
0: ya.
1: Baru ya.
0: Baru ya ini
1: baru game ya. Itu. Baru inget lagi.
0: Iya kan? Itu kan zaman-zaman COVID juga enggak sih? Zaman iya. COVID juga kan?
1: Dulu tapi mainnya Hago.
0: iya lagi apa tuh yang domba-domba itu?
1: Nah, itu.
0: Iya kan?
1: Sama tahu tempe kalau.
0: Alright, teman-teman berdua, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Rio Clappy ngomongin soal single terbarunya Janji Bahagia nih. Yes. Jadi buat kamu yang pengin seru-seruan malam hari ini, pengin bertanya, pengin absen aja mungkin juga boleh banget langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta, ya. Yeah. Alright, sekarang kita bakal move dulu ke lagunya Rio Clappy. Tapi dulu deh yang belia nih sebelum nanti kita ngomongin soal janji bahagia ya. So pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Podcast masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Rio Clabby. Alright. Tadi kita ngomongin sempet soal lagu yang viral gitu kan. Bisa lagu-lagu yang mungkin udah rilisan lama, sekarang bisa algoritmanya bisa naik, yes, gitu. Orang-orang bisa pada suka gitu. Tapi ketika lu bikin lagu gitu ya, mungkin yang let's say ya, kita ngomongin yang di tahun ini lah ya, okay. Yang di 2026 ada Belia sama Janji Bahagia, yeah, gitu kan, yeah. Lu ngikutin ini gak sih? Sebenarnya kan sekarang-sekarang mungkin secara tidak langsung akhirnya akan ada template lagu viral gitu ya. Iya kan?
1: Oke,
0: okay. Lu ngeliat itu gimana?
1: Kalau gua, kacamata gua sih ya, kayaknya yang viral pun ya, lagu itu enggak yang template. Let's say kayak pada saat itu kan juga ada Delantis yang naik kan,
0: yes,
1: Bunga Maafnya kan, ya bisa dibilang tipikal lagunya hampir sama lah sama Badi ya, tipikal genrenya. Cuman setelah setelah itu ada kayak yang apa sih yang orang-orang Indonesia Timur tuh yang lagu-lagu bola bale apa-apa.
0: Iya benar.
1: Ya pada akhirnya oh kayaknya memang gak punya pakemnya viralnya. Okay. Jadi emang yang sedang in atau yang terulang terus, keputar terus, kayaknya orang yang lebih nyangkut yang itu sih.
0: Oke.
1: Okay. Kayak lagunya apa Mangu itu juga kan yang enggak kayak Bunga Badi ya kan.
0: Iya
1: benar. Bunga Maaf gitu loh kayak Delantis. Beda aja emang balik lagi enggak ada pakamnya.
0: Enggak ada pakamnya, enggak ada yang tahu gitu sebenarnya.
1: Enggak ada yang tahu makanya.
0: Bahkan
1: lagu luar itu sih Lynyrd Skynyrd itu yang Get Ready With Me itu kayak gitu, yang di slow-mo kayak gitu, itu juga viral waktu itu. Ya balik lagi itu lagu udah dari tahun 70-an tiba-tiba dipakai lagi kan.
0: Bener sama ceritanya sama lagu yang dipakai sama Stranger Things kan, yang akhirnya naik tuh.
1: Apa
0: sampai
1: tuh?
0: Gue lupa judulnya apa ya.
1: Strangers.
0: Lagu di Stranger Things, jadi dia dipakai di Stranger Things.
1: Oh, oke.
0: Okay. Ada hill-hillnya gue lupa. Bentar, gue cari dulu ya. Stranger Things.
1: Susah sih, soalnya
0: Running Up That Hill.
1: Mungkin kalau apa?
0: Cat Bus.
1: Ada lagunya kayaknya pasti tahu lah.
0: Ini lagu rame lagi sih akhirnya sih.
1: Nah itu makanya nggak pakai mah udah nggak bisa kepegang sekarang.
0: Benar-benar. Tapi lo ngelihat lagu lo apa sih maksudnya yang bikin orang suka sama lagu lo tuh apa? Menurut lo?
1: Yang mana nih lagu yang mana?
0: Yang Bunga Abadi.
1: Kayaknya ini gue compare sama Denyut ya, yang 2025. Kalau Denyut memang saat nulis lagunya tuh gue pemilihan katanya memang sedikit lebih rumit, lebih kompleks.
0: Oke.
1: Okay. Maksudnya kayak lebih apa ya, nggak blak-blakan gitu. Bunga Abadi pun juga masih ada beberapa yang nggak blak-blakan ya, maksudnya masih pakai kata-kata yang di sampingnya. Cuman karena ada bagian pre-chorusnya aja sih yang menurut gue lumayan mewakili banyak orang menurut gue ya kayak. Apalah arti dari semua yang tercipta tanpa kehadirannya di sini? Itu kayaknya relate banget sama cerita orang.
0: Oke. Okay.
1: Itu jadinya bisa kemana-mana. Padahal gue nulisnya memang ada unsur tauhidnya aja, emang ada ketuhanannya aja di situ. Orang ya bisa menginterpretasin. Ya kalau nggak ada orang tua gue ya kayaknya gue nggak ada artinya lagi di sini ya kayak gitu gitulah
0: makanya. Oh I see, oke. Tapi kalau di Janji Bahagia ini apakah ada treatment yang baru atau lu pakai treatment yang sama dengan lagu-lagu sebelumnya?
1: Treatmentnya sih nggak jauh beda sama yang lagu-lagu sebelumnya. Kalau secara teknis rekaman sih ya gue masih gandeng beberapa nama di situ kan. Ya si Mas Vega pun juga terlibat.
0: Yes.
1: Itu yang main bass Mas Vega.
0: Oh, oke.
1: Okay. Yang ngisi orkestranya masih Erickson
0: Wijaya.
1: Wijaya, iya. Erickson Wijaya. Lalu ya sisanya gue.
0: Oh, oke.
1: Okay. Bass, sorry. Drum masih yang si drummer gue juga si Eki. Terus ya sisanya gue gitar-gitaran. Treatmentnya nggak jauh beda sih kalau treatment penulisan lagu. Nah ini yang gue justru improvisasi dari si Bunga Abadi sebenarnya.
0: Oke.
1: jadi gue mengarang cerita bahwa ternyata oh Bunga Abadi akhirnya gak sebahagia itu.
0: Oh,
1: see, lanjutlah okay. Sequelnya ke Janji Bahagia ini.
0: Ah.
1: Jadi memang gue bikin narasinya si Bunga Abadi ini salah satu dari mereka berdua ini ya terpisah karena ajal.
0: Oke. Okay.
1: Jadilah Janji Bahagia.
0: Oke.
1: Okay. Judulnya sih Janji Bahagia ya, pas
0: iya, denger.
1: Biarin aja, jebakan aja.
0: Clickbait ya, clickbait ya.
1: Ternyata ya. Ya toh.
0: Aduh.
1: Ya mewek. Nangis.
0: Oh, berarti ini sebenarnya basically ada lagu apa lagu?
1: Lagu jawaban ya.
0: Kayak, jawaban ya.
1: Ya lagu jawaban sih yang gue bikin lah.
0: Oke. Okay. Berarti secara benang merah ceritanya tentang
1: Masih dua insan
0: ya, yes, tentang dua insan
1: terpisah karena ajal.
0: Oke. Okay.
1: Dan let's say dia udah tahu akhirnya kapan, akhirannya kapan, dan ya dia jalanin hubungan ini dengan pasrah aja.
0: Oh, dengan sih. Oke. Okay.
1: Ya udahlah, dengan berserah aja udah.
0: Hmm.
1: Kayak ya lu bakal jadi orang yang gue tangisin nanti.
0: Oke.
1: Okay. Makanya ada kau segalanya yang kan ku tangisi itu, ya lu bakal jadi orang yang gue tangisin juga, kayak gitu.
0: Wow, nah. Sedih juga lah lagunya. Ya?
1: Sedih tapi judulnya Janji Bahagia.
0: Iya kan. Nah berarti si Janji Bahagia itu di bagian mananya tuh?
1: Iya, kalau dalam satu hubungan dari dua insan pasti kita lah pernah janji-janji bahagia gitu.
0: Oke. Okay.
1: Ya, janji aku akan stay forever sama kamu lah apa-apa gitu kan. Pastilah ada janji bahagia. Sempat kayak tercetus. Ya aku serius kok sama kamu. Itu kan sebuah janji ya.
0: Oke. Okay.
1: Sebuah janji. Ya, kita kan cuma bisa janji doang kan.
0: Betul.
1: Urusan direstuin apa enggak ya urusan di atas sama orang tua aja.
0: Bener. Oke. Okay. Wow. Ini ternyata bener-bener clickbait ya contohnya sebenarnya. Oh,
1: clickbait. Makanya
0: clickbait,
1: ada
0: kan?
1: Orang. Ada yang komen. Lupa siapa. Pakai emoticon judulnya girang itu liriknya pedes. Liriknya pedes. Ya maaf.
0: Oke. Berarti ini base pengalaman lo kah atau
1: enggak, emang gua karang aja.
0: Oh, emang
1: adalah dari cerita gua, angkat dari cerita teman gua.
0: Oke.
1: Okay. Adalah cerita gua, cerita teman. Boleh gue jadiin lagu? Ya udah deh. Karena waktu itu Jonathan emang gue, ya udah.
0: Benar-benar akhirnya dikembangkan lah ya.
1: Nah, karena kan lagu enggak harus dari pengalaman sendiri, kecuali Bunga Abadi. Bunga Abadi baru pengalaman sendiri.
0: Oh,
1: Sofia, okay. Sofia Bunga Abadi ya, Belia juga. Ya, sisanya sih narasi aja.
0: Oke. Tapi kalau lu nulis gitu ya, dapat ilhamnya itu dari mana gitu lo? Apakah maksudnya dari kehidupan lo, sekitar lo kah, atau mungkin lu bisa benar-benar totally ngarang aja, bercerita lah istilahnya.
1: Saat lagi buntu sama cerita hidup sendiri sih, kayak hidup gue lagi gak kenapa-napa sih. Iya, gue ngeliat sekitar aja.
0: Oke, oke.
1: Oh, ini kayaknya bisa nih diangkat jadi sebuah lagu. Waktu itu gue pernah punya atau baca bukunya John Mayer yang dia bikin lagu dari hal apapun yang dia lihat pertama kali saat bangun tidur.
0: Oke.
1: Okay. Kayak dia ngeliat sebuah pintu itu. Lo ngeliat apa nih pas bangun tidur? Gue ngeliat jendela.
0: Oke. Okay.
1: Tulis, baru kita lebarin dari kata jendela itu.
0: Oh.
1: Ya bisa okay. aja kayak gue ngeliat apa nih baru bangun tidur, gue ngeliat jam. Ya udah, baru kita kembangin itu kayak let's say ku habiskan ribuan jam bersamamu, kayak gitulah. Jadi udah jadi satu lirik gitu.
0: Oh.
1: Itu makanya kayak cobalah gue coba kembangin narasi dari
0: hal sesimpel itu ya.
1: Sesimpel
0: apa yang kita lihat di sekitar kita.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Yang bikin lagu mah gampang sih harusnya. Nyitain lagu gampang.
0: Oke. Okay.
1: Nulis aja dulu.
0: Iya, iya, benar.
1: Nulis aja.
0: Nulis aja dulu berarti
1: ya. Susah yang garapnya. Garapnya setengah mati lumayan.
0: Garapnya setengah mati. Benar. Ya udah, teman-teman berdua, kita dengerin dulu ya Janji Bahagia dari Rio Clappy nih ya. Yang judulnya sih lagu romantis nih.
1: Betul, lagu romantis.
0: Benar kan?
1: Si romantis.
0: Tuh. Romantis gitu.
1: Atau
0: kan?
1: Tadi mau janji siswa.
0: Aduh, jangan dong. Janji siswa.
1: Udah gak siswa lagi.
0: Benar, jadi akhirnya janji bahagia ya. Benar, oke.
1: Okay.
0: Ya udah, teman-teman berdua jangan kemana-mana. Habis ini mungkin gue bakal sapa-sapa lo yang udah merapat, udah nanya. Jadi pastiin buat kamu yang belum nanya, langsung nanya sekarang ya. Jadi langsung aja, ini dia Rio Clappy dengan Janji Bahagia.

0: Dan itu dia janji bahagia dari Rio Clape. Wah, gokil sih lagunya sih. Gua nggak tahu gimana cara membahasakannya ya. Tapi kayak bener tadi gue bilang intronya gitu kan, lo langsung nyeletuk kayak ini James Bond-nya kan?
1: James Bond.
0: Iya sih, bener sih, ada sih gitu kan. Tapi di akhir juga kayaknya ada kayak unsur-unsur blues atau apa tuh ya gitarnya.
1: Nah, ya. Itu ya apa ya, iseng-isengnya si Rio aja lah itu. Akal-akalan Rio aja itu.
0: Bener. Tapi secara musik apa yang lu kemas tuh gimana sebenarnya? Si lagu
1: jadi gua lagi bagi. Denger apa ya? Oh, lagi denger ya sebenarnya lagi denger soundtrack-nya salah satu film James Bond.
0: Oh iya,
1: yeah. James okay. Bond ya.
0: 007. Yeah, 007
1: James. Tapi Bond. Yang eranya
0: oh, yang lama
1: pokoknya
0: ya?
1: Waktu itu yang ngisi tuh Chris Cornell. Sound Garden atau Chris Cornell gitu gue lupa deh. Chris Cornell kalau gak salah.
0: Oke.
1: Okay. Itu secara chord kayak augmented, kayak naik setengah apa scanding gitu kan. Kayak cobain. Enak juga ternyata. Terus ya masih dengan klasikannya kayak Bunga Abadi dengan
0: benar-benar
1: Tesla ya.
0: Benar-benar.
1: Nah emang isengnya tuh urusan gitar, gue pengen bandel lah gitar, pengen ribet gitu loh, pengen apa ya, belibet aja.
0: Iya benar-benar.
1: Makanya udah hajar aja sih katanya.
0: Ah.
1: Terus pernah pede kan waktu itu, nanya sama Vega kan, mas ini nggak apa-apa gitar belibet gini? Ya nggak apa-apa, tapi nanti kikilin aja.
0: Ada tapi ya.
1: Tapi nanti dikecilin aja.
0: Bener. Tapi enak ya di akhir sih, enak gue denger kalau yang di tengah-tengah ya. Maksudnya gue mungkin secara musikalnya nggak terlalu tinggi kali ya, gitu kan?
1: Ya memang ada unsur blues sama rocknya aja di situ. Makanya gue coba masukin aja lah.
0: Oke.
1: Okay. Tabrak-tabrakin aja lah. Selagi masih dalam satu norma ya.
0: Benar. Oke. Tapi emang di secara musiknya, secara lagunya emang apa ya, pilunya dapet. Darknya juga menurut gue ada gitu loh.
1: Ya karena chord sih, pilihan chord lebih ke minor kan. Minor banget, kayak bener-bener gelap.
0: Bener.
1: Biru banget.
0: Bener.
1: Gitu loh, kayak ya sedih, lagu mewek. Padahal judulnya janji bahagia. Ya.
0: Bener.
1: Clickbait aja,
0: bener-bener tiba, clickbait sih sebenarnya sih.
1: Ya tiba-tiba denger chordnya aja udah begitu ya.
0: Ya udah dari awal udah ting. Nah. Berbahaya itu, bahaya banget. Tapi sebenarnya apa maksudnya pesan yang pengen lu sampein di lagu ini tuh apa sebenarnya?
1: Apa ya? Kalau yang gue lihat sih maksudnya iya memang sadar bahwa kita akan mati aja sih.
0: Oke.
1: Ya kayak maksudnya siapapun dalam berpasangan ya memang sadar aja bahwa salah satu dari kita atau dua-duanya pun kita juga akan berpisah, insya Allah gitu kan, ketemunya di akhirat nanti. Itu gitu aja sih, lebih kayak emang ngemas cerita orang, ya memang nyadarin juga kalau ya memang salah satu dari kita juga akan jadi hal yang ditangisi satu sama lain gitu.
0: Jadi pengingat gitu ya.
1: Jadi pengingat aja, mungkin ada yang bilang sewajarnya aja kali ya.
0: Iya.
1: Kita di gue bilang cukup aja udah.
0: Cukup aja ya.
1: Gitu.
0: Benar.
1: Yang sewajarnya aja dalam berhubungan atau apa. Itu doang sih paling.
0: Wow.

0: yang memang ya bisa dibilang vibe-nya kayak Wijaya 80 lah. Karena karena Wijaya 80 lahir tuh gue lupa lagi album apa, lagu apa yang pertama kali gue langsung demen banget. Bagus banget nih.
1: Iya,
0: era-eranya Dian Pramana Putra, Deddy Dukun dan lain-lain. Ceseiro gitu. Chandra Darusman. Anjing, enak banget. Bagus banget nih. Gue coba bikin.
1: Alright, menarik ya.
0: Nanti di album
1: ya. Oke. Nanti kita bakal ngomongin album deh. Yes. Tapi sekarang gue mau ngejawab dulu soal pertanyaan dari Lara nih ya di malam hari ini. Ini katanya mau bertanya buat Kakak Rio.
0: Oke.
1: Asik.
0: Siapa Lara?
1: Lara. Apa pengalaman paling sederhana dalam hidup Kakak Rio yang justru tanpa Kakak Rio sadari menjadi bahan bakar terbesar dalam perjalanan musik?
0: Pengalaman sederhana justru jadi bahan bakar terbesar dalam
1: perjalanan musik. Lo kan bermusik udah lama banget dari dulu. Lo ikut blues?
0: Atau? Iya, komunitas blues.
1: Komunitas blues.
0: Mungkin gitu. Itu kali ya yang jadi bekal saat ngompos lagu sih. Itu salah satunya sama nyanyi.
1: Oke.
0: Sebenarnya gue nggak pernah pengen nyanyi karena emang dulu tuh ya main gitar aja.
1: Oke.
0: Terus nggak pernah kepikiran untuk bikin lagu pop gitu, lagu ballad kayak gitu-gitu, karena emang berangkatnya dari Beatles, dari blues.
1: Iya.
0: Nggak pernah kepikiran untuk bikin lagu semenyek-menyek bunga abadi misalnya. Beneran, tapi emang nggak pernah kayak pengen dulu main kenceng gitu, rock and roll, hingga ketemu banyak orang yang gue anggap sederhana ya. Waktu itu kan diajarin baca partitur waktu itu, gue mikirnya alah baca partitur buat apa sih, ternyata seberguna itu sekarang. Jadi bahan bakar itu ketika lo kepakainya buat latihan atau buat apa gitu. Bahkan cara ngompos lagu, kapan harus main, kapan harus diem, itu aja sih.
1: Oke.
0: Lebih teknik aja musiknya
1: gitu. Benar-benar. Tapi menarik tuh, maksudnya dulu lu bener-bener sama sekali gak kepikiran buat bikin lagu kayak Bunga Abadi.
0: Sama sekali gak.
1: Janji Bahagia pasti gak akan kepikiran.
0: Apalagi,
1: gitu ya. Tapi apa yang akhirnya memantik gitu, akhirnya lu gue bikin Bunga Abadi pada saat itu. Atau mungkin dari Sofia dulu tuh.
0: Kalau Sofia masih ada benang merah Beatle-Beatlean lah ya. Apalagi waktu itu bikinnya sama Vega kan.
1: Iya.
0: Satu agama lah. Beatle agama kita kan.
1: Sering disuruh gitu kan.
0: Itu ya nuansa Beatlesnya kental banget. Bener. Di Sofia. Di Bunga Abadi nih sebenarnya juga bingung ya waktu itu. Bikinnya tuh emang ngalir aja sih. Nah kalau Bunga Abadi mungkin gue baru lebih fokus, lebih condong ke lirik.
1: Lirik ya.
0: Karena memang ya pribadi ya. Ya maksudnya ketemu pacar waktu itu jadi bini gue alhamdulillah sekarang. Makanya lebih cenderungnya ke lirik dulu kalau si bunga Abedi.
1: Bunga Abedi. Alright. Bunga Abedi. Benar. Oke, sekarang udah ada yang dari Ilham KDI 4790. Oh, lu dangdut tapi gimana nih KDI?
0: Bukan. Acara baru. Acara Gen Z.
1: Kalau suatu hari Mas Rio ingin berkolaborasi dengan satu musisi, siapa yang bakal Mas Rio pilih katanya?
0: Indonesia.
1: Indonesia boleh.
0: Wah, kalau luar negerinya ketinggian ya.
1: Ketinggian ya. Gue kayaknya tahu sih siapa sih.
0: Paul McCartney.
1: Iya benar.
0: Satu-satu ya masih ada.
1: Benar.
0: Indonesia ya.
1: Kalau Indo siapa? Selain Bilal. Selain Vega.
0: Jatuhnya teman kerja kalau itu.
1: Iya makanya. Tiap hari juga ketemu kayaknya tuh.
0: Kalau bertiga juga Beatlean.
1: Ujung-ujungnya Beatlean juga.
0: Aduh siapa ya, bingung sih. Sebenarnya kepengen banget mungkin bukan kolaborasi sih, maksudnya kayak ngefans banget waktu itu dua sih.
1: Oke, okay, siapa?
0: Yang bikin semangat nyanyi sih ya. Pertama Once.
1: Oke.
0: Once Mekel. Itu ya siapa yang enggak suka?
1: Kacau sih.
0: Suaranya.
1: Benar.
0: Beliau di Bintang 5 ya.
1: Iya.
0: Siapa yang enggak suka lagu betul, Arjuna gitu betul. Loh pada saat itu.
1: Once ya, gokil.
0: Bukan kita yang ngomongin yang Mas Ari dan yang lain-lain enggak bagus juga.
1: Benar.
0: Punya tempatnya masing-masing.
1: Punya tempatnya masing-masing.
0: Selera aja. Terus yang satu lagi almarhum Krisya sih sebenarnya.
1: Oh yeah.
0: Kalau dibilang kolaps, kayaknya nggak akan kolaps juga sih, karena gue sama Krisya udah cukup mengagumi

0: Mie aja gitu loh. Ya Krisya, nah bingung juga ya kalau disuruh collab sama siapa ya? Sama Perunggu.
1: Perunggu.
0: Bitel-bitelan juga.
1: Iya, aku juga bitel-bitelan juga ya.
0: Ah, makanya Maul demen banget
1: bitel. Bener.
0: Kan Maul Bekarni itu.
1: Ada lagi namanya, kata gue. Nanti ganti nama lagi tuh, si Maul tuh. Maul Karni.
0: Jujur gue bingung kalau okay, untuk ditanya musisi siapa untuk collaboration ya.
1: Oke, tapi tadi lah ya yang lu kagumi ada Once sama
0: Almarhum Krisya. Mungkin kalau solois cewek ada.
1: Oke, siapa tuh?
0: Mama Ina. Sumpah. Ya karena gue fans aja,
1: ngapain
0: Mama Ina, demen aja sama
1: suara Mama
0: Ina gitu. Terutama di lagu ini, di lagu yang Mama Ina sama Krisya. Lagu Kala Simfoni Cinta apa ya judul itu? Sain Chani.
1: Oh iya.
0: Sain Chani itu gue dengerin, oh ini Mama Ina ini suaranya enak banget sumpah.
1: Iya.
0: Kok enggak ada artis mudanya? Gak pede gue nya.
1: Oh iya iya. Iya. Siapa tahu ya kan gak gitu.
0: Enggak usah lah, sayang.
1: Kan jadi kelihatan umurnya gitu kan.
0: Referensinya udah beda.
1: Benar.
0: Ya mentret, kita masih ngomongin Hago kan.
1: Aduh. Bener lagi ngomongin Hago ya. Oke, gitu ya. Berarti Ilham ya tadi, semoga udah kejawab gitu ya. Oke, sekarang gue mau ngomongin soal albumnya nih yang bakal dirilis ya. Berarti kan next project langsung album berarti ya.
0: Insya Allah langsung album.
1: Langsung album.
0: Udah selesai semua sih, maksudnya urusan audio dan lain-lainnya pun gua udah tinggal nungguin renderan aja dari bapak satu itu. Dari Vega Andares.
1: Benar. Ditunggu ya secepatnya.
0: Sama bapak penuk cabe itu.
1: Benar. Tapi apa nih maksudnya yang istimewa, yang spesial di album ini? Ini berarti jadi album pertama lo ya berarti ya?
0: Perdana
1: ya.
0: Debut album. Yang gua angkat sih sebenarnya, insya Allah tajuknya tuh kan memang Tutur Hayat.
1: Oke.
0: Iya sih, gua simpelin aja kayak memang apa ya, sehari-hari kan hayat tuh kan jiwa ya. Ya udah, tutur kan penyampaian apa yang si jiwa kita sampaikan aja dalam kehidupan sehari-hari.
1: Betul.
0: Ada seneng, ada sedih, ada gelap, ada terang, ada putih, ada hitam, merah, biru, lain-lain gitu loh. Gua coba masukin aja di kolase gua ini. Nggak kepatok, makanya nggak kepatok mau lagunya sedih mulu seneng mulu, enggak sih, random aja.
1: Oke.
0: roller coaster aja
1: sebenarnya. Di
0: si genrenya pun juga kayak vibe musiknya pun juga bahkan nanti bisa gue bilang lompat-lompat.
1: Iya.
0: Tiba-tiba ada yang kebitel-bitelan,
1: benar.
0: Tiba-tiba ya kayak Bunga Abadi, Janji Bahagia. Terus tiba-tiba ada yang Kisah Insani tadi. Nanti itu rahasia lah.
1: Asik, sedap.
0: Kayak gitulah.
1: Oke. Berarti ya namanya maksudnya kehidupan aja, berarti tentang kehidupan aja lah ya maksudnya.
0: Yes, mencoba relate aja ke semua cerita orang.
1: Oke, asik. Kira-kira bakal ada berapa lagu di album ini?
0: 10 tracks. Yang baru itu ada 5 apa 6 ya, lupa deh.
1: Oke.
0: Iya, 5 ya, segituan
1: lah. Ada sekitar 5 lah ya yang
0: sekitar
1: baru.
0: Sekitar 5, 5 atau 4 atau berapa gitu.
1: Ya, pokoknya nanti ditunggu aja ya. Kira-kira kapan nih? Tahun ini ya?
0: Tahun ini. Sebenarnya molor mulu kan. Si artisnya kebanyakan warawiri juga.
1: Bener.
0: Sebat kesiangan.
1: Iya. Iya, besok lagi deh gitu.
0: Iya, besok lagi deh. Ntar dulu deh. Udah Agustus. Tapi insya Allah alhamdulillah sini udah tinggal ya bisa dibilang 80% lah. 80 okay. Sampai 90% udah kelar, udah tinggal.
1: Bener.
0: Insya Allah tinggal
1: bisa lah ya. Gas, ya. 3 bulan mah kekejar lah.
0: Bahkan kayaknya enggak nyampe 3 bulan.
1: Enggak nyampe 3 bulan ya.
0: 6 bulan.
1: Kok jadi tahun depan ujung-ujungnya. Ya ada teman produser, nanti kita bakal ngobrol lagi bareng sama Rio Klepi. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rio Clabby. Alright, berarti album akan tahun ini insya Allah bakal rilis ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau mau pingin pingin dengerin lagu-lagu lu ya, terutama mungkin Janji Bahagia, bisa di mana aja nih berarti?
1: Di mana aja dong, udah rilis di semua digital music platform, Spotify atau musik. Bahkan video klipnya udah ada.
0: Oh iya, video klipnya udah ada. Bisa dilihat di mana?
1: Bisa dilihat di YouTube di channelnya Rio. Channel gua Rio _ Clabby.
0: Oke.
1: Itu ada video klipnya Janji Bahagia. Belia pun ada.
0: Oke.
1: Yang mana Bunga Abadi juga ada nanti.
0: Oh, akan ada nanti.
1: Akan ada karena jadi satu cerita sih sebenarnya.
0: Seru nih.
1: Dari Bunga Abadi ke Janji Bahagia.
0: Oh,
1: ibaratnya ya sequelnya sih.
0: Sequelnya
1: Bunga Abadi. Janji Bahagia dulu yang keluarin.
0: Okay. Yes. Kalau di Janji Bahagia berarti so far ya kurang lebih menceritakan tentang isi lagunya atau gimana tuh di video klip?
1: Di video Janji Bahagia. Lebih ke situasi lagunya sih, maksudnya kayak apa ya, si cowoknya ini nge-recall memories si ceweknya yang udah nggak ada. Nah, kenangan-kenangannya ada di Bunga Abadi nanti.
0: Oh, I see. Oh, kebayang.
1: Benar-benar. Lebih ke ya adegan waktu itu di nanti bisa dilihat sendiri lah ya di YouTube, ada kayak di pantai, kayak lagi di pantai gitu kan. Itu sebenarnya recall memoriesnya dari si
0: Bunga Abadi.
1: Beberapa cerita si Bunga Abadi gitu. Emang gak lama-lama takut saya tombak aja sih. Ngeri juga laut selatan.
0: Iya bener. Takutnya pasang gitu kan.
1: Tiba-tiba pasang aja.
0: Bener.
1: Jangan pakai baju hijau.
0: Jangan. Hilang. Oke. Alright. Oh, kebayang sih gue sih konsepnya sih. Tapi berarti ketika nonton si video klip Bunga Abadi nanti bisa mewek dong.
1: Ya mungkin ya.
0: Mungkin lah ya.
1: Mungkin ya. Ada yang mewek, ada yang susah mewek juga kali ya.
0: Iya, benar.
1: Atau ada yang udah move on kali.
0: Bisa jadi sih. Benar. Jadi ya seperti itulah ya, bisa menginterpretasikan sendiri.
1: Betul.
0: Ya. Oke, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan buat teman produser seluruh Indonesia dan juga fans lu apa? Clapper bukan ya? Bukan ya, gue asbun aja.
1: Aduh, apa ya?
0: Gak ada ya?
1: Gak usah ada fanbase lah. Apa? Sahain.
0: Apa yang mau disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia?
1: Iya. Sebelumnya sih makasih udah dengerin Janji Bahagia dan lagu-laguku yang lain. Dan semoga albumku nanti juga mewakili banget cerita kehidupan kalian.
0: Amin.
1: Yang pasti ya berkah lah buat kita semua.
0: Betul.
1: Dijauhi dari hal-hal yang batil dan membawa mudorot. Amin.
0: Amin sekeras-kerasnya ya.
1: Yes. Amin paling ultimate.
0: Asik. Amin paling ultimate. Benar-benar. Jadi jangan lupa buat dengerin lagu-lagu yang Rio Clabby di DSP semua ada. Video klipnya juga beberapa sudah ada ya. Bisa ditonton di YouTube Rio Clabby. Dan juga tentunya bisa di request di Produe FM seluruh Indonesia. Alright, thank you so much Bang Rio. Thank you. Sukses selalu. Nanti ditunggu albumnya. Kita ngobrol-ngobrol lagi insya Allah ya.
1: Album liris gue kesini lagi.
0: Boleh dong. Kita bedah semuanya itu ya. Alright. Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan juga
1: Rio Clabby.
0: Alright, bye-bye.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Wah, apa nih? Lampu ajaib!
2: Kuberi 30 juta.
1: Wah, aku mau glowing.
2: Dah.
1: Terus aku mau kaya tapi enggak mau kerja.
2: Apa? Hey, anak muda. Kalau mau kaya ya harus usaha.
1: Ah, capek Om Jin. Apalagi kalau harus buka usaha dulu. Takut nanti enggak laku.

0: Pinjam dulu 100.
1: Dasar bocah.
2: Pengentasan kemiskinan dimulai dari diri sendiri. Menjadi orang yang sukses berarti kita harus siap berproses. Ayo, jadi generasi yang semangat berproses. Sampai

0: kelihatan nih orang. Rian, bangun. Jadwal kita juga malam nih. Jangan tidur.
1: Aduh, ganggu aja nih Pak Usti. Jam segini ngajak jaga makam.
0: Idi, jaga malam coy. Bukan jaga makam.
1: Asik, makan di mana kita Pak?
0: Ih, bangun gak ente? Bikin emosi aja nih orang. Kita tuh mau jaga malam, bukan jaga makam. Apalagi ngajak makan.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari, jam 8 hingga 12. Hanya di Bro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

91,6 Prodia FM Palembang, teman terbaik kamu. 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teman Pro 2 Baria Daim di Jaga Malam untuk hari ini, teman Pro 2. Seperti biasa ya, sampai jam 23 malam aku mau kasih informasi yang terupdate buat kamu yang keren banget, yang pasti juga lagu-lagu yang enak banget buat kamu dengerin. Walaupun cuaca di luar masih asapnya tebal banget, teman Pro 2, semoga kamu tetap sehat, teman Pro 2 ya. Yang beraktivitas di luar rumah jangan lupa pakai masker. Jangan lupa juga banyak minum air putih pastinya ya. Kalau mau aktivitas kamu di 0816-1106-912. Next ada Gilang Nusa, Mudah Berpindah, ini spesial buat kamu.

0: trek. Depo habis, boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

91,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Bilang Malik di Esensial, teman Pro 2 ya. Jangan bilang kamu lagi enak badan hari ini, teman Pro 2. Karena memang cuacanya lagi tidak bersahabat sekali, teman Pro 2 ya. Kayak aku sekarang dari kemarin udah sesak nafas, teman Pro 2. Terus juga pusing ya. Tapi gak apa-apa, tetap semangat nemenin teman Pro 2 ya. Karena memang kalau dilihat dari hari ini, teman Pro 2, dari pagi tadi sampai sekarang asap tuh semakin tebal, teman Pro 2. Jadi memang kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan kembali menyelimuti kota Palembang ini pada hari ini ya. Kabut yang semakin pekat membatasi jarak pandang serta membuat sebagian warga Palembang ini kayak mengeluhkan sesak nafas dan mata perih gitu ya. Walaupun kayak udah dalam rumah, teman Pro 2, atau mungkin di dalam ruangan yang tertutup yang berasik, kayak ya mungkin masih bisa masuk ya, kan mungkin ada ventilasi-ventilasi kecil gitu, nomor 2 ya. Dan indeks kualitas udara Palembang tercatat ini pada angka 249 atau masuk kategori sangat tidak sehat. Dari BPBD mencatat sepanjang September 2026 terdapat 16.670 titik panas di Sumatera Selatan ini, dengan total luas lahan terbakar mencapai ini parah sih, teman Pro 2 ya. Warga berharap kebakaran segera ditangani agar kondisi udara kembali membaik secara menyeluruh, biar kita bisa menghirup udara segar lagi, teman Pro 2 ya. Jadi kalau mau jogging, mau senam gitu, atau mau car free day naik, atau car free day gitu, car free naik ya, atau car free day, mudah-mudahan nanti bisa dibuka lagi lah, teman Pro 2 ya.

91,6 Pro 2 FM, Palembang, teman terbaik kamu. Kisah romantis teman Pro 2 ya. Ini di remix ulang oleh Debaku Cakar Lalahuta ya. Spesial buat kamu teman Pro 2 yang masih dengerin Pro 2 FM dan kita masih di jaga malam. Jadi sekali lagi buat kamu yang pengen report aktivitas kamu teman Pro 2, boleh drop di DM ya di Pro 2 di Palembang, atau juga boleh WhatsApp di 0811 0816 116 916. Nomor siapa juga tadi ya. Oke, dan jangan lupa teman berdua, kalau bisa download juga aplikasi Radio Digital ya. Jangan lupa itu kalau pengen dengerin Pro 2 FM kapanpun dan dimanapun pastinya ya. Ini lagi heboh banget teman berdua, berita dari Ed Sheeran. Jadi beberapa hari yang lalu nih, Ed Sheeran ini mengabarkan kalau ada salah satu pengisi acaranya itu depak lah, seperti itu teman berdua ya. Jadi yang hebohnya ini pencoretan rapper McLemore di konsernya Ed Sheeran teman berdua, karena Ed Sheeran ini pas konser itu menyebutkan Free Palestine gitu ya. Nah itu sih karena terkait hal itu, makanya namanya itu dicoret buat main di panggungnya Ed Sheeran gitu ya. Dan ini banyak banget yang kontra teman Pro 2 ya. Kabarnya Ed Sheeran ini kelabakan cari opening act-nya dia gitu guys ya. Jadi situasi krisis ini mendorong tim Ed Sheeran ini menggelar kompetisi bertajuk Open for Legend yang merupakan bentuk kerjasama dengan Guitar Center sejak Senin kemarin demi menjaring musisi amatir independen gitu. Jadi musisi yang dipilih nantinya diboyong menjadi penampil pembuka di konser Sheeran di Mexico City pada 11 Desember nanti ya. Dan juga namun seperti diberitakan Entertainment Weekly kemarin ya, bukannya mendapatkan kandidat pengganti, situs resmi tersebut justru berantakan usai dibanjiri aksi sambut hasil netizen. Di platform unggahan video persaingan itu diserbu ribuan unggahan meme, konten lucon hingga pesan-pesan protes yang menyuarakan dukungan untuk Palestina dan juga mengecam sikap Sheeran gitu ya. Banyak pula pengguna yang mengunggah video lelucon sembari menyentil pernyataan resmi Sheeran yang mengaku netral dan tidak terlibat dalam keputusan pencoretan McLemore gitu ya. Di beberapa unggahan juga terang-terangan membuat klip video musik McLemore Trip Shop. Aksi yang dibilang ini menyatakan tautan donasi bagi korban krisis kemanusiaan di Gaza, seperti Gaza Sub Kitchen dan juga UNRWA ya. Jadi kekacauannya semakin panjang teman Pro 2 ya, dari pencoretan McLemore oleh pihak promotor Messina Touring Group akibat seruan Free Palestine dan atas panggung MetLife Stadium New Jersey pada awal September lalu gitu ya. Jadi ketika namanya dicoret, ternyata nih ada juga aksi mundur massal dari seluruh musisi pembuka tuh kayak Finneas, Lucas Graham, Aaron Rowe, hingga Boga ini sebagai dukungan untuk McLemore gitu ya. Keren sih teman Pro 2 kalau menurut aku ya. Ini tentang kemanusiaan teman Pro 2. Jadi banyak banget yang support dari McLemore gitu ya.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemaran 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi. Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun, woi!
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman Bro 2, kita ke informasi selanjutnya. Ada seorang warga Indonesia berusia 36 tahun. Ini menjadi orang pertama yang dipenjara di Malaysia karena membuang puntung rokok sembarangan di ruang publik ya. Jadi dia dihukum 1 bulan penjara setelah tidak mampu membayar denda 1000 ringgit Malaysia ya, atau sekitar 4 juta rupiah. Setelah bebas, dia juga diwajibkan menjalani kerja sosial selama 6 jam. Otoritas Malaysia juga menyebut telah ada 107 kasus yang berujung pada hukuman kerja sosial, melibatkan 59 warga Malaysia dan juga 48 warga asing. Gimana menurut kamu, teman Pro 2, ya, yang namanya kita ada di negara lain, harus wajib lah ya buat tahu adab gitu, tahu aturan, teman Pro 2, ya, jangan sembarangan gitu ya.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Teman-teman.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Teman terbaik.

91,6 Pro 2 FM paling teman-teman terbaik kamu. 21 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Di sini Timberlake teman Pro 2. Can't stop the feeling, ya. Yeah. Oke, okay, teman Pro 2, kamu yang suka banget sama animasi ini harus tungguin banget ya. Ini keren. Pekerja kreatif Indonesia. Jadi semuanya ini digarap oleh orang-orang Indonesia teman Pro 2. Ya, menceritakan rakyat masa kecil, cerita rakyat ya, masa kecil Timun Mas ini diangkat bakal jadi film animasi gitu ya. Jadi dongeng masa kecil Timun Mas kini hadir dalam versi animasi layar lebar produksi Studio Imagi Mata. Jadi teasernya udah keluar sih teman Pro 2. Dalam teaser yang mungkin kamu udah tonton juga di 9 September kemarin, itu ada visual 3D yang menarik. Termasuk juga aksi kejar-kejaran Kana dengan raksasa Buto Ijo. Ini jadi bagian dari upaya menghidupkan kembali legenda klasik Indonesia dalam bentuk baru ya. Jadi pengembangan film animasi Timun Mas ini telah dimulai sejak 2021, berangkat dari keinginan CEO founder Imagi Mata Andre Pratama lalu menghadirkan cerita sekaligus budaya Indonesia melalui animasi dengan referensi yang autentik ya. Dibuat 100% oleh insan kreatif Indonesia tanpa bantuan AI. Naskah Timun Mas ditulis oleh Rati Kumala dan Mutia Rizky sebagai pengisi suara Kana. Proyek yang telah digarap sejak 2021 ini juga lahir dengan keinginan si founder Imagi Mata Andi Patama untuk membawa cerita film ini ke layar lebar. Jadi kita harus apresiasi teman Pro 2 ya, kalau udah tayang yuk nonton bareng ya.

0: Silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami... Kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-membahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: acara mati lampu segala sih? Lagi serius main slot nih. Wifi-nya putus lagi. Aku kan gak punya duit buat beli kuota.
1: Sial!
2: Kakak, kenapa?
0: Diam kamu! Anak kecil ikut campur.
1: Kakak, apa sih? Marah-marah.
0: Apa? Mau ngaji sama mama? Pakai acara nangis lagi?
1: Kenapa sih kakak berubah? Sekarang kakak kasar banget, selalu marah-marah.
0: Udah kalah main slot, duit banyak habis, utang udah numpuk, belum lagi pinjol buat modal main slot ini juga udah pada nagih. Nih anak malah nangis-nangis pula. Pergi kamu sana, pergi.
1: Kakak jahat.
3: Judi online membawa dampak psikologis bagi pelakunya, mengakibatkan perasaan kecewa, frustasi, dan marah yang berujung pada depresi. Bahkan dapat memicu pikiran untuk mengakhiri hidup. Jauhi judi online sekarang juga.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

terbaik kamu. Guna baras manusia, baras suara teman pro 2 ya. Sekarang jam 21 lebih 43 menit. Baik, apa ini teman pro 2 buat malam ini? Lagi menyiapkan sesuatu untuk besok gitu. Atau lagi kerja teman pro 2 ya. Kerja dengan suasana hati kamu yang lagi gelisah teman pro 2, yang lagi sedih. Sedih karena mungkin doi lagi jauh gitu ya, jadi gak bisa ketemu dulu. Atau mungkin sedihnya karena, apa ya, bisa dibilang kamu ada something. Tapi kalau tempat kerja kita harus profesional teman pro 2. Ya, ya itulah kehidupan teman pro 2. Apapun kondisinya, sedihnya gimana, tetap kalau di depan orang banyak gitu ya, apalagi kamu kerjanya bisa dibilang kerja di, ya, di publik gitu ya, kita gak bisa menunjukkan muka-muka sedih teman pro 2 ya. Apalagi zaman sekarang takutnya viral gitu ya. Oke, okay. Dan aku mau kasih info teman pro 2, ada satu fenomena baru. Katanya Gen Z diprediksi itu jadi generasi paling betah melajang sepanjang sejarah. Ah, masa sih? Jadi Gen Z ini diprediksi jadi generasi paling banyak melajang dalam sejarah. Penyebab utamanya itu adalah pergeseran prioritas hidup, di mana karir dan pendidikan lebih utama dari asmara gitu ya. Faktor kedua, jadi faktor keduanya tahun kedua, tekanan ekonomi, biaya hidup tinggi dan sulitnya punya aset membuat mereka ini menunda pernikahan. Dan ada faktor ketiga juga, standar mental yang tinggi ya, jadi mereka lebih selektif dan takut terjebak di suatu hubungan gitu. Tren ini terlihat dari data This Week, angka lajang Gen Z di usia muda jauh melampaui milenial dan Gen X ya. Jadi mereka bukan anti cinta, hanya menolak asal-asalan aja gitu ya. Gak apa-apa tahun berdua. Jadi kalau udah serius, duit udah banyak gitu, pasti banyak orang mendekat gitu ya. Gak apa-apa jomblo dulu sama kayak Gigi ya.

0: Coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue udah menemani kamu di Islam. Sampai siang. Wah, ya, salin.
0: Enak juga ya. Kamu bikin apa? Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Yo. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

1,1 Pro FM Palembang, teman terbaik kamu yang merasa hebat, the power of love ya. Karena merasa kekuatan cinta tuh kayak besar banget sama Pro 2. Semuanya dilakukan karena cinta ya. Sama kayak Lala Huta yang satu ini teman Pro 2. Ya lagu itu udah lawas banget ya. Dulu hits banget dibawain oleh Tangga. Dan sekarang Tangga udah bubar kayaknya ya. Ini digantikan di remix lagi oleh Lala Huta. Hebat ya. Spesial buat kamu yang orang-orang hebat teman Pro 2. Apalagi kalau anak-anak Gen Z itu pasti semuanya pada hebat ya. Hebatnya kenapa? Karena kalau Gen Z itu kayak ya masih muda, masih kreatif gitu ya. Masih banyak hal-hal positif yang bisa dilakukan teman Pro 2 ya. Dan fenomena baru juga nih, Gen Z ini teman Pro 2 diprediksi jadi generasi paling betah melajang sepanjang sejarah. Katanya gitu ya. Jadi Gen Z ini prediksi jadi generasi banyak melajang dalam sejarah. Penyebab utamanya adalah tekanan ekonomi, biaya hidup tinggi dan sulitnya punya aset membuat mereka menunda pernikahan. Faktor ketiga adalah standar mental yang tinggi. Mereka lebih selektif dan juga takut terjebak hubungan tidak sehat. Tren ini terlihat data Newsweek, angka lajang Gen Z di usia muda itu jauh melampaui milenial dan juga Gen X ya. Jadi mereka juga bukan anti cinta, hanya menolak asal-asalan gitu, teman Pro 2 ya. Jadi fenomenanya memang kalau untuk Gen Z ini teman Pro 2 bisa dibilang apa ya? Ya enggak semuanya gitu ya. Ada juga Gen Z yang kayak kebelet nikah. Ya karena mungkin mental udah siap, ekonominya juga udah mapan gitu ya. Why not? Kenapa tidak gitu ya, udah menemukan orang yang cocok ya udah lanjut ke pernikahan gitu ya.

0: kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Tuh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau Fearing of Missing Out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

91,6 Pro FM Palembang, teman terbaik kamu, The Adult or Talking, The Strokes, teman Pro 2, ya. Sekarang udah jam 22 lebih 7 menit, masih dengerin Pro FM, masih dong. Atau ada yang tidur, teman Pro 2, selamat tidur, ya. Dan selanjutnya, teman Pro 2, berita kali ini aku bakal kasih buat kamu tentang pernikahan megah berkonsep unik yang digelar di Cina ya. Konten kreator sekaligus live streaming atau influencer papan atas platform Douyin, Qizhong bersama pasangannya Umi ya. Jadi gak tanggung-nanggung, keduanya ini menyulap lokasi resepsi menjadi semesta impian dan anime legendaris Cardcaptor Sakura dengan total anggaran mencapai 1 juta atau setara 2,3 miliar gitu. Kalau buat konten kreator mungkin bisa lah uang segitu ya. Jadi persiapan intensif selama 2 hari dikerahkan demi menunjukkan atmosfer magis secara presisi, mulai dari dekorasi ribuan bunga merah muda, ornamen karakter kartu clue, hingga panggung beralaskan lingkaran sihir transformasi raksasa. Menambah kemegahan acara juga, produksi dokumentasi dikawal oleh tim profesional beranggotakan sekitar 30 orang dengan 6 posisi kamera demi memastikan setiap sudut resepsi itu terekam sempurna, kayak adegan animasi nyata gitu ya. Mereka juga disorot oleh media hiburan ternama Liberty Times. Ini kian fenomenal saat disiarkan secara langsung di internet hingga berhasil menyedot antusiasme lebih dari 700 ribu penonton ya. Sorotan publik juga tidak hanya tertuju pada detail visualnya yang luar biasa, menawan dan sinematik. Mereka juga nih ada aksi mulia sang mempelai pria. Dari siaran itu, pasangannya berhasil mengumpulkan gift dan saweran daring senilai 450 juta rupiah. Di mana secara terbuka itu seluruh nominal pendapatan digital bakal disumbangkan seutuhnya untuk kegiatan amal kemanusiaan. Luar biasa ya.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kamu?

banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya!

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.

Selamat datang kepada Produ FM Palembang, teman terbaik kamu. Drake, Make Them Cry, teman Produ ya. Dan teman Produ, benar sih kata orang kalau misalkan kita tuh apa ya? Ada orang kayak bilang kamu berteman harus milih-milih ya gitu. Ya kalau aku sih ya harus ya. Karena kalau enggak milih takutnya nanti kepilih sama temen yang gak baik, teman berdua ya. Kalau kita temenan sama orang yang jualan parfum, kita ikutan wangi gitu, katanya sih gitu. Kalau temenan sama ustad gitu, ya mudah-mudahan bisa ikut jadi ustad juga ya, seenggaknya bisa lebih baik lah gitu, teman berdua ya. Karena ada sebuah studi mengatakan berteman dengan orang yang hobinya selingkuh juga atau sifatnya dapat tertukar ke diri kita juga, teman berdua. Jadi kamu harus tahu punya circle yang hobi selingkuh itu bisa bikin pandangan soal perselingkuhan ikut bergeser juga ya. Jadi studi dari Archive of Sexual Behavior menemukan orang yang sering lihat atau dengar temannya selingkuh bisa jadi makin nganggep selingkuh itu hal yang normal atau biasa. Efeknya ini rasa terikat sama pasangan bisa ikut turun dan ketertarikan buat cari orang lain juga bisa makin kebuka gitu ya. Bukan berarti temenan sama tukang selingkuh bikin kamu auto jadi tukang selingkuh juga, gak gitu juga ya. Tapi lingkungan emang bisa ngaruh ke cara kita mikir dan ngelihat sesuatu. Maka makin sering perselingkuhan dianggap ya udah biasa. Batas antara setia dan selingkuh bisa ikut jadi abu-abu gitu ya. Urusan pilih circle ternyata bukan cuma soal punya teman buat nongkrong, tapi juga bisa ikut ngaruh ke hubungan juga, teman berdua. Jadi pinter kamu lah ya buat pilih teman berdua ya.

Gadget adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

0: Ih, joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-suka aku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Ai, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhuu!

0: 1,6 Pro FM Palembang, teman terbaik kamu. Lagu ini enak banget sih buat dibawa tidur teman Pro 2 ya. Dan akhirnya teman Pro 2 sampai di sini yang temenin kamu di jaga malam untuk hari ini di hari Kamis 17 September 2020. Nah, terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin Pro FM teman Pro 2. Sampai ketemu besok lagi ya aku temuin kamu. Dan tetap terus stay tune di Pro FM Palembang. Setelah ini kamu bisa dengerin jazz musik ya. Aku pamit ya, selamat malam tentunya masih di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan 21 tahun, Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Ciao. Teman
1: terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari ruang tengah Teman Pro 2 sama sama tugas dari pagi ke malam hari. Hari ini petugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa. Itulah Radio Republik Indonesia Palembang Pro 2 FM 91,6 MHz.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang. Program 2 FM kembali mengudara melalui pemancar di 91,6 MHz untuk menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini, Jumat 18 September 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2 km 4, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. 91,6 FM Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. It's Padat Om Pro 2, pagi Jumat ini bareng sama Divi ya, sampai jam 10 nanti. Dan dari jam 5 sampai jam 6 aku bakal puterin lagu-lagu enak buat teman kamu menyambut Jumat pagi kamu. It's Padat, just music. Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah. Apa kabar teman-teman Produa? Semoga saya mendoakan teman-teman Produa senantiasa selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa Allah mudahkan segala macam bentuk usaha, langkah-langkah, rencana-rencana baik yang teman-teman Produa yang sedang diusahakan insyaallah. Dan pada akhirnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hadirkan kebahagiaan demi kebahagiaan dalam diri kita semua teman-teman. Dan tentunya senantiasa dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin insyaallah. Alhamdulillah teman-teman. Seperti biasa, izinkan saya untuk mengawali dengan sebuah kalimat, unzur maqala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang dia katakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Alhamdulillah, saya Muhammad Septiadi. Kembali lagi dalam acara Inspirasi Kolbu dalam Produa RRI Palembang. Pada kesempatan yang sangat berharga ini, izinkan saya menyampaikan sebuah nasihat perihal dunia adalah penjara bagi orang mukmin. Teman-teman Produa insyaallah Allah muliakan, dunia adalah penjara bagi orang-orang mukmin. Kalimat ini saya kutip dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah tertuangkan di dalam hadis riwayat Muslim yang berbunyi, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Saya pribadi menganggap bahwa kalimat daripada hadis ini adalah sebuah tekanan, adalah sebuah ketegasan dari Rasulullah SAW untuk mengingatkan para umatnya agar tidak fokus hanya ke hal-hal yang berbau dunia. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang-orang mukmin dan syurga buat orang-orang kafir. Saya rasa hadis ini sudah cukup jelas untuk kita pikirkan dalam pikiran kita. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita akal. Ini perlu difungsikan dengan sebaik-baik mungkin. Oleh karena itu, kita harus memaknai sedalam mungkin makna yang tersirat daripada hadis riwayat Muslim ini. Dan harus kita terima dengan hati yang lapang. Tidak bisa dipungkiri teman-teman, dunia jangan dimasukkan ke dalam hati. Dunia cukup berada di genggaman tangan kita saja. Jadi saya teringat kepada nasihat dari almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhari yang mengatakan, kalau engkau punya mobil, jangan taruh di hati, tapi taruh di garasi. Saya pikir teman-teman bisa memahami ya tentang nasihat ini. Teman-teman Produa yang insyaallah Allah muliakan. Amin. Teman-teman Produa tahu enggak? Kalau dunia kita tak boleh expect yang orang buat baik dengan kita selamanya. Tapi kalau ada yang masih buat baik dengan kita, kita balaslah dengan kebaikan. Kalau orang buat jahat dengan kita, belajarlah untuk memaafkan. Tahu tak? Mudah untuk melupakan, tapi nak buat macam mana? Ini kan dunia. Jadi hadapilah teman-teman. Ya. Kadang saya sering berdiskusi dengan diri saya sendiri teman-teman. Kadang saya takut bila hidayah yang Allah bagi sekarang, esok-esok Allah tarik balik. Lalu aku kelak kemana? Lalu aku lekas semula, teman-teman. Aku takut perasaan rasa bersalah dan ingin kebaikan itu hilang. Dan harapan kita semua, semoga dengan hidayah yang Allah bagi ini, membuatkan kita semua terus pergi jauh menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ya Allah, saya meminta teman-teman, saya mengajak ke teman-teman semua Produa untuk meminta, untuk memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillah ya Allah. Ya Allah, andai kata di antara kami kesempitan rezeki, maka bukalah pintu rezeki kepada kami ya Allah. Andai kata di antara kami ingin berubah, permudahkan segala urusan kami dalam mendekati-Mu ya Allah. Semoga kami senantiasa istiqamah setiap amal kebaikan yang telah kami perbuat demi Engkau ya Allah. Ya Allah, andai kata di antara kami masih lekah dengan kemungkaran, berikanlah hidayah kepada kami dan jangan sesekali Kau tarik hidayah setelah Kau berikan ini ya Allah. Allahu Akbar. Andai kata di antara kami menghadapi penyakit, sembuhkanlah segala penyakit kami ya Allah. Andai kata di antara kami hatinya masih berdendam dengan orang lain, bukakanlah hati kami untuk memaafkan orang lain ya Allah. Ya Allah, Kau aturkan hidup kami sebaik-baik aturan, karena Kau sebaik-baik perancang. Semoga kami meninggal dalam keadaan husnul khatim. Amin Allahumma amin ya mujib. Ya Allah ya Rahman Rahim, perbaiki ya Allah segala urusan kami ya Allah, permudah ya Allah segala langkah-langkah baik kami ya Allah. Amin amin Allahumma amin. Yumkin ila walan syukuran kasyiran barakallahu li walakum. Mohon maaf masih banyak kurang, banyak salah. Maaf lahir batin teman-teman. Insyaallah ketemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inspira Kolbu.

0: kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: I'm limited. Not with your eyes, but theirs.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu Tewa terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pro 2, saat ini Info Pro 2 Palembang bersama Divia, inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, nilai ekspor komoditas florikultura Indonesia mencapai lebih dari 3 triliun rupiah sepanjang 1 Januari hingga 14 September 2026. Bahkan produk tersebut telah menjangkau 96 negara tujuan. Kepala Badan Karantina Indonesia, Barantin Abdul Kadir Karting, mengatakan potensi tersebut menunjukkan bahwa tanaman hias dan florikultura tidak lagi bisa dipandang sebatas hobi. Karting menegaskan florikultura juga bagian penting dari ekonomi hijau, industri kreatif,

0: Demikian info produksi Radio Republik Indonesia Palembang bersama Divia.
1: Informasi terkini, info Pro 2.

It's Spada. Selamat pagi teman Produa. Refresh your daily update only on Spada di Produa Radio Palembang, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

91,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. It's pada, selamat pagi teman Pro 2 bareng sama Divya yang nemenin kamu di Jumat pagi ini sampai jam 10 nanti. Aku bakal kabarin kamu info-info terupdate dan juga nemenin kamu dengan lagu-lagu favorit kamu yang bisa kamu request di 0816-1106-916 atau kamu juga bisa dengerin live streaming kita di aplikasi RRI Digital. Stay tuned.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9. Ketemu klien jam 11. Istirahat jam 12. Ngantar ibu ke dokter jam 2. Jam 4 jogging. Jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

2. Lulus yang paling teman terbaik kau.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
1: Hamba sekali ya, si Gea.
2: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
3: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
2: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
3: Ih, enggak gitu juga
2: selamat
3: kali.
2: Selamat pagi.
3: Ih, Roman,
2: Tika. Hai, Tika. Selamat pagi.
3: Ih, Roman.

teman terbaik kamu, Gali dan Ratna. Kayaknya mereka kalau tiba-tiba tinggal di Palembang udah bingung ya mau ngedate kemana. Jangankan ngedate, ngobrol dulu buat para pejuang nafkah aja yang harus keluar pagi ini. Lo harus melewati udara yang kualitasnya itu udah masuk ke level berbahaya. Kalau kata Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 1 Sumsel Wandayan Tolis, di

dan ini diprediksi bakalan berlangsung sampai pukul 12 siang nanti tanggal 22 dan mungkin masih akan berada di level berbahaya. Dan oleh karena itu jadi penting banget untuk kamu melindungi diri dengan masker dan kacamata seperti yang udah aku sampaikan tadi ya. Tapi apakah harus begini terus kita harus lakukan? Cuma bisa pakai kacamata, pakai masker. Kira-kira kenapa ya kita harus mengalami dampak dari perbuatan yang tidak kita lakukan? Padahal gak ada kompensasi apapun juga atas resiko kesehatan yang kita alami nih tahun 22 ya. Dari partikel PM2,5 ini karena berbahaya banget. Ini bisa menembus sistem penyaringan alami pada hidung dan tenggorokan kita. Dan kalau mendapatkan paparan jangka panjang, ini bisa beresiko menyebabkan penyakit seperti ISPA, bahkan kerusakan paru-paru. Dan mungkin untuk saat ini yang bisa kita lakukan adalah jaga diri kita sendiri dan juga saling menjaga sesama warga. Dan jangan lupa terus bersuara untuk isu-isu yang ingin kita suarakan.

0: Elsa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

Prodi FM Palembang, teman terbaik kamu, teman Prodi W. Shawn Mendes mah Summer of Love. Kita mah summernya yang beneran musim panas banget ya. Musim kemarau lebih tepatnya sih. Makanya kamu harus update terus sama info cuaca terbaru dari BMKG Sumatera Selatan. Dan kalau kamu gak sempat untuk ngecek sendiri, tenang aja, ada aku yang mau nyampein info cuaca dari BMKG Sumatera Selatan. Info cuaca, Pro 2 info cuaca dari BMKG Sumatera Selatan pagi ini tanggal 18 September 2026. Di pagi hari cuacanya cerah berawan, ada potensi asap di wilayah Oki, Ogan Ilir, Muara Nim, Prabu Mulih, Pali, Musirawas, Musirawas Utara, Musi Banyuasin, Banyuasin, dan Palembang. Lanjut di siang ke sore harinya, cuacanya masih cerah berawan dengan potensi hujan sedang di wilayah Oku Selatan, potensi hujan ringan di wilayah Muara Nim, Lahat, Pagaralam, Empat Lawang, Musirawas, dan Lubuk Linggau. Di malam harinya, cuacanya juga cerah berawan dengan potensi hujan sedang di wilayah Oku, Muara Nim, dan masih di Musi Banyuasin. Lalu ada juga potensi hujan ringan di malam hari di wilayah Oku Timur, Lahat, Musirawas, Musirawas Utara, Pali, dan Ogan Ilir. Sedangkan untuk suhu udaranya di sekitar Palembang, Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, dan Oki adalah 24 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara 43 hingga 94%. Di wilayah dataran tinggi sekitar Pagaralam, Empat Lawang, Lubuk Linggau, Lahat, dan Oku Selatan adalah 18 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 45 hingga 96%. Jangan lupa teman Pro 2, dari BMKG juga ada peringatan dini cuaca. Waspadai potensi hujan dengan intensitas sedang yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang dengan durasi singkat di siang ke sore hari di wilayah Oku Selatan dan pada malam hingga dini hari di wilayah Oku, Oku Timur, Muara Nim, Pali, Musi Banyuasin, Lahat, dan Musirawas. Dan seperti biasa ada waspada juga potensi kebakaran hutan dan lahan yang sangat mudah terjadi di wilayah Sumatera Selatan. Itu dia Tomo Pro 2 info cuaca dari BMKG Sumatera Selatan.